0: Dewan Keamanan PBB sepakat piagam PBB tetap relevan sebagai landasan tantangan internasional. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Saya Risti Rustarto. Kita langsung ke berita utama pagi ini. Dengan pemirsa, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina, yaitu solusi dua negara. Selengkapnya ada laporan dari Sugandi Afandi.
1: Indonesia selalu akan mendorong semua usaha untuk memelihara perdamaian.
2: Monsieur le Président, Cher Prabowo Subianto,
3: Indonesia dan Perancis sepakat bahwa solusi dua negara adalah untuk memerdekakan Palestina. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina tidak akan pernah berubah, yaitu solusi dua negara. Menurut Presiden Prabowo, tidak akan ada perdamaian di Timur Tengah tanpa ada keadilan bagi rakyat Palestina. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto usai bertemu dengan Presiden Perancis Emmanuel Macron di Paris.
1: Sangat gembira bahwa Prancis salah satu pelopor yang mengajak banyak negara di Eropa dan di Barat untuk solusi dua negara kemerdekaan Palestina. Indonesia tetap berpandangan tidak mungkin ada perdamaian di Timur Tengah tanpa solusi dua negara, tanpa keadilan bagi rakyat Palestina.
3: Presiden Prabowo juga setuju dengan Presiden Macron bahwa stabilitas keamanan di Timur Tengah sangat penting dan menjadi kepentingan bersama karena akan berdampak pada energi dan ekonomi global.
1: Saya sependapat dengan Presiden Macron bahwa stabilitas Timur Tengah sangat penting dan akan berdampak langsung pada kondisi energi dunia dan rantai pasok global. Karena itu, perdamaian di kawasan Timur Tengah menjadi kepentingan kita bersama.
3: Sementara itu, Presiden Emmanuel Macron mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo untuk terus mendukung kemerdekaan Palestina. Macron juga memuji keberanian Presiden Prabowo untuk senantiasa menghadirkan perdamaian di Timur Tengah.
4: Sebenarnya pour la transition énergétique juste.
5: Saya ingin memberikan penghormatan atas peran Anda, persahabatan Anda, serta sikap sangat berani yang Anda ambil tahun lalu demi perdamaian di Timur Tengah, termasuk dukungan Anda terhadap pengakuan Palestina. Saya ingin menghormati komitmen Anda, komitmen angkatan bersenjata Anda, dan tekad bersama kita untuk terus bekerja demi perdamaian dan kedaulatan Lebanon, terutama di tengah serangan tanpa pandang bulu yang terus berlangsung di Lebanon Selatan dan telah menyebabkan penderitaan besar serta jutaan pengungsi.
3: Presiden Prabowo dan Macron juga membahas berbagai kerjasama di bidang pendidikan, ekonomi, sains, dan teknologi. Presiden Prabowo menegaskan hubungan Indonesia dan Prancis berada pada level terbaik. Presiden Prabowo memuji kepemimpinan Presiden Macron di level dunia yang tegas.
1: Semoga Indonesia dan Prancis terus melangkah maju.
3: Demikian Sugandi Afandi, RRI 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 6 DPR RI Eko Hendro Purnomo mendorong penguatan pengawasan perdagangan digital serta kebijakan pengendalian impor yang terukur guna melindungi para pelaku usaha dalam negeri untuk bisa terus berkembang. Informasi lengkapnya kita simak bersama rekan saya Eliana Sahra.
6: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya
0: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Eko Hendro Purnomo menyoroti pesatnya transformasi digital yang belum diimbangi pengawasan perdagangan lintas batas secara optimal. Kondisi tersebut dinilai membuka peluang semakin mudahnya arus barang impor masuk melalui platform digital serta memunculkan berbagai keluhan dari pelaku usaha domestik. Mulai dari tingginya potongan komisi marketplace, pemblokiran akun secara sepihak, hingga tertahannya dana hasil penjualan UMKM. Komisi 6 DPR RI mendorong pemerintah menerapkan kebijakan pengendalian impor yang terukur, transparan, dan berbasis kepentingan nasional.
6: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya menjadi pasar digital yang besar, tapi juga bisa membangun ekosistem digital yang mumpuni, yang kuat, aman, berdaya saing, serta berpihak kepada kepentingan nasional.
0: Merespons hal tersebut, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan pemerintah tengah menyusun penyempurnaan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Kementerian Perdagangan fokus meningkatkan visibilitas produk lokal sekaligus memastikan transparansi kemitraan dan operasional platform digital.
7: Sejalan dengan hal tersebut, untuk melindungi pelaku usaha dalam negeri, Kementerian Perdagangan juga melakukan pengawasan offline maupun online serta mengambil langkah tegas yang mencakup takedown akun dan sanksi berupa dimasukkan dalam daftar hitam atau dan pemblokiran sementara layanan PMSE.
0: Selain penataan sektor e-commerce, Kementerian Perdagangan juga mengoptimalkan instrumen perlindungan industri melalui tindakan pengamanan perdagangan atau safeguard. Tercatat, Indonesia menjadi salah satu negara yang aktif dalam menerapkan instrumen ini guna membendung lonjakan impor yang bersifat mendadak. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Badan Pusat Statistik mencatat harga daging ayam nasional turun 3,78% hingga minggu ketiga bulan Mei 2026. Dan pemerintah kini fokus menjaga harga di tingkat peternak agar tidak terus tertekan. Alfa Tutor melaporkan selengkapnya.
8: Kalau dihitung HPP di atas 22 ini teman-teman ini baru bisa.
9: Kementerian Pertanian Kementan memastikan pasokan ayam dan telur nasional tetap aman meski harga ayam hidup sempat turun di bawah biaya produksi peternak. Pemerintah bersama Badan Pangan Nasional kini melakukan berbagai langkah stabilisasi di daerah sentra produksi. Dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah, Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Makmun mengatakan, pemerintah terus memperkuat penyerapan produk peternak dan memperbaiki distribusi.
8: Memang ini sudah alhamdulillah sudah agak naik di atas 19, kemarin jauh di atas 18 ribu Pak. Kalau dihitung HPP di atas 22 ini teman-teman ini baru bisa untung di peternak.
9: Bangun mengatakan harga ayam hidup sempat turun jauh di bawah harga pokok produksi yang berada di atas Rp22.000 per kilogram. Pemerintah juga meminta pemerintah daerah mempertemukan peternak, pedagang, dan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG untuk menjaga keseimbangan harga. Selain itu, pemerintah mendorong SPPG membeli telur dan daging ayam sesuai harga acuan. Kementan juga menyiapkan realokasi pasokan dari daerah surplus ke wilayah defisit serta memperkuat distribusi ke kawasan timur Indonesia. Sementara itu, Badan Pusat Statistik mencatat harga daging ayam ras nasional turun 3,78% hingga pekan ketiga Mei. Penurunan harga terjadi di 67,5% wilayah Indonesia. Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS, Uji Smartini mengingatkan kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena berdampak langsung terhadap peternak.
10: Telur ayam ras mengalami penurunan sebesar 4,06%. Dan harga telur ayam ras ini terlihat masih berada di atas HAP. Dan penurunan telur ayam ras ini terjadi di 71,67% wilayah di Indonesia.
9: BPS mencatat rata-rata harga daging ayam ras nasional kini berada di level Rp38.794 per kilogram atau di bawah harga acuan penjualan sebesar Rp40.000 per kilogram. Meski demikian, pemerintah memastikan pasokan ayam dan telur tetap surplus serta terus melakukan langkah stabilisasi agar peternak tidak merugi. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia menilai sistem rekrutmen pimpinan ombudsman harus segera diperbaiki. Laporan lengkapnya disampaikan Aditya Prabowo.
11: Pansel itu harus dievaluasi, nggak bisa pansel yang kayak kemarin. Dan ini bukan hanya untuk ORI, semua lembaga-lembaga independen harus kembali mengevaluasi sistem rekrutmennya.
12: Baik pendengar, Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia menilai sistem rekrutmen pimpinan ombudsman harus segera diperbaiki. Ketua Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia, Jimmy Asidik, meminta panitia seleksi atau pansel ombudsman periode 2026 hingga 2031 dievaluasi secara menyeluruh. Jimmy mengatakan pembentukan pansel berlangsung dalam suasana politik yang dinilai tidak kondusif.
11: Soal sistem rekrutmen melalui pansel. Pansel itu harus dievaluasi, nggak bisa pansel yang kayak kemarin. Dan ini bukan hanya untuk ORI, semua lembaga-lembaga independen harus kembali mengevaluasi sistem rekrutmennya agar sungguh-sungguh sesuai dengan maksud utama dibentuknya pansel, bukan hanya formalitas.
12: Jimli juga mengusulkan perubahan dalam revisi Undang-Undang Ombudsman yang kini masuk ke dalam program legislasi nasional. Ia meminta agar ketua ombudsman dipilih langsung oleh anggota ombudsman sendiri, seperti mekanisme di sejumlah lembaga independen lainnya. Sementara, anggota Majelis Etik Ombudsman Siti Zuhro menyoroti rekomendasi yang diberikan mantan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Muhammad Najih kepada Heri Susanto.
13: Harusnya ORI menjadi gitu ya garda terdepan bagaimana membawa birokrasi Indonesia itu ke kelas dunia, bukan kemunduran seperti ini. Maka ini pekerjaan rumah dan insya Allah gitu ya, kita memintakan, kita berilah kepercayaan ya pada pimpinan ORI yang baru untuk melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab.
12: Diketahui, Heri Susanto ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam kasus dugaan penerimaan imbalan terkait laporan hasil pemeriksaan internal Ombudsman. Heri ditangkap hanya 6 hari setelah menjabat sebagai Ketua Ombudsman Republik Indonesia periode 2026 hingga 2031. Dari Jakarta, di tiap Rabu per 3 RRI, terus mudah untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Indonesia menyoroti ancaman krisis air global dalam Forum Internasional Basin Bay Water Council 2026 yang selengkapnya akan disampaikan dalam laporan khusus bersama Hana Syarif.
14: Laporan khusus. Ancaman krisis air kini telah menjadi perhatian global. Indonesia turut menyoroti hal ini dalam Forum Dushanbe Water Conference 2026 di Tajikistan seiring meningkatnya kebutuhan air akibat pesatnya perkembangan industri dan teknologi dunia. Dalam forum tersebut, Wakil Menteri Luar Negeri Arman Tanasir melalui pernyataan tertulisnya menegaskan, krisis air tidak dapat dipandang semata sebagai isu lingkungan atau teknis, melainkan tantangan multidimensi yang menyangkut stabilitas, keadilan, dan masa depan tata kelola global. Dalam kesempatan yang sama, Perdana Menteri Tajikistan, Kohir Rasul Zoda menyampaikan bahwa isu air kini berkaitan langsung dengan pembangunan berkelanjutan, ketahanan pangan dan energi, perlindungan lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat dunia.
15: Following the conference, the Dushanbe Declaration was adopted.
16: Konferensi ini menghasilkan deklarasi Dushanbe yang berisi rekomendasi dan langkah konkret untuk memperkuat kerjasama internasional, serta mempercepat implementasi komitmen di sektor air. Pemerintah Tajikistan menyatakan hasil konferensi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pencapaian target dekade aksi air, sekaligus menjadi bagian penting dalam persiapan konferensi air PBB mendatang.
15: confident that the conference's results will make a significant.
14: Menteri Luar Negeri Republik Tajikistan Sirojiddin Muhriddin dalam pesannya juga menegaskan bahwa air memiliki peran vital sebagai fondasi kehidupan. Ia menyoroti pentingnya memperkuat kerjasama internasional di tengah meningkatnya berbagai persoalan terkait air, mulai dari dampak perubahan iklim hingga mencairnya gletser secara cepat yang dinilai semakin memperparah krisis air di berbagai wilayah di dunia.
17: These challenges affect every nation.
16: Tantangan-tantangan ini memengaruhi setiap negara dan

0: iklim semakin mendesak dan sulit diprediksi. Karena itu, kerjasama global di bidang air menjadi semakin penting. On water has never
1: been more urgent. Sementara itu, Direktur Institut Air, Lingkungan, dan Kesehatan Universitas PBB atau UNU Inweh, Kafeh Madani menyebut bahwa dunia saat ini tengah menghadapi kondisi yang ia sebut sebagai kebangkrutan air global. Dalam laporannya, Madani menjelaskan bahwa sistem air di berbagai wilayah tidak lagi mampu kembali ke kondisi normal seperti sebelumnya. Hal ini terjadi karena penggunaan dan pencemaran air telah melampaui batas kemampuan alam untuk memulihkan diri. Hampir 3/4 populasi global kini hidup di negara dengan kondisi yang tidak aman air, bahkan kritis.
2: In practical terms, it is a combination of insult.
0: Kondisi ini merupakan kombinasi antara ketidakmampuan memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan.

0: prohibitively costly to restore.
1: Di sisi lain, Indonesia juga masih menghadapi persoalan ketersediaan air yang belum merata. Sejumlah wilayah masih mengalami kelangkaan air bersih hingga krisis air, terutama di daerah-daerah tertentu. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan, 7 dari 10 rumah tangga di Indonesia masih mengonsumsi air yang tercemar bakteri E. coli. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga dapat mengganggu tumbuh kembang anak serta meningkatkan resiko penyakit seperti diare. Sebagai bagian dari komitmen ini, Indonesia memperkuat kepemimpinan global dalam isu air pasca menjadi tuan rumah dalam Forum Air Dunia ke-10 yang diselenggarakan di Nusa Dua, Bali pada Mei 2024 lalu. Hal ini sejalan dengan prioritas Presiden Prabowo Subianto terkait pentingnya pengelolaan sumber daya air sebagai kunci kemandirian dan ketahanan pangan nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: bagaimanakah editorial pagi hari ini mengangkat topik Indonesia menyoroti ancaman krisis air global. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Krisis air global bukan lagi ancaman masa depan, melainkan bom waktu yang sedang berjalan. Pesan inilah yang dibawa Wakil Menteri Luar Negeri RI Armanata Nasir dalam konferensi dunia Water for Sustainable Development di Tajikistan baru-baru ini. Indonesia di panggung dunia begitu lantang mengingatkan bahwa air bukan sekadar urusan dapur dan kamar mandi, melainkan komoditas strategis yang menentukan stabilitas ekonomi dan politik global. Di tengah laju teknologi, kebutuhan air meroket, sementara sumbernya justru menyusut drastis. Namun pendengar, di balik kelantangan Indonesia di panggung internasional, ada realitas domestik yang menuntut kita untuk berkaca. Kita masih terjebak dalam ironi ketimpangan akses air bersih yang akut. Data Kementerian Kesehatan melalui studi kualitas air minum rumah tangga tahun 2020 menjadi tamparan keras bagi kita semua. 7 dari 10 rumah tangga di Indonesia ternyata mengonsumsi air yang tercemar dari E. coli. Ini bukan sekadar angka statistik. Ini adalah ancaman nyata bagi generasi masa depan kita. Dampaknya langsung menghantam anak-anak kita melalui penyakit diare hingga gangguan tumbuh kembang atau stunting. Bagaimana kita bisa mencetak generasi emas jika air yang mereka minum justru menjadi sumber penyakit? Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, langkah diplomasi Indonesia di tingkat global memang patut kita apresiasi. Krisis air memang membutuhkan kerjasama lintas negara. Namun, diplomasi yang gagah di luar negeri tidak akan berarti apa-apa jika kita gagal membenahi halaman rumah sendiri. Pembenahan domestik harus menjadi harga mati dan prioritas utama. Pemerintah tidak boleh lagi menunda pemerataan akses air bersih hingga ke pelosok negeri. Infrastruktur air dan sanitasi harus dibangun secara berkelanjutan, bukan sekadar proyek kosmetik semen sanaan. Keputusan juga dinanti. Industri harus dipaksa beralih ke teknologi hemat air dan pengawasan kualitas air bersih wajib dilakukan secara ketat, berkala serta konsisten. Jangan ada lagi toleransi bagi pencemaran. Pengelolaan air adalah agenda hidup dan mati. Menjaga air berarti menjaga masa depan kemanusiaan. Karena tanpa air bersih yang cukup, seluruh narasi tentang pembangunan dan kemajuan ekonomi hanya akan menjadi fata morgana yang semu. Sekian editorial, selamat pagi.

0: Negara-negara peserta debat umum Dewan Keamanan PBB sepakat piagam PBB tetap relevan dengan landasan tatanan internasional dan peran sentral PBB harus diperkuat. Rekan Madasari melaporkan.
1: Kita menganggap bahwa relevansi dari PBB.
0: Dewan Keamanan PBB menggelar debat umum di markas besar PBB New York, Amerika Serikat. Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Menteri Luar Negeri Wang Yi dilaksanakan di bawah presidensi bergilir Tiongkok selama bulan Mei. Pertemuan membahas mengenai menegakkan tujuan dan prinsip piagam PBB serta memperkuat sistem internasional yang berpusat pada PBB. Menteri Luar Negeri Wang Yi mengatakan belakangan ini tujuan dan prinsip piagam PBB telah diabaikan. Norma-norma dasar yang mengatur hubungan internasional telah dirusak, kemudian perdamaian serta keamanan global berada dalam situasi genting. Pada saat yang krusial ini menurutnya, Dewan Keamanan PBB harus melangkah maju dan memikul tanggung jawabnya. Di sisi lain, Wang Yi menyerukan kepada masyarakat internasional untuk menolak segala bentuk tindakan unilateral yang melewati Dewan Keamanan PBB.
2: Komunitas internasional harus mengingat visi pendirian piagam PBB, meneruskan semangatnya, dan memenuhi kewajiban yang tercantum di dalamnya. Kita harus menjunjung tinggi kesetaraan kedaulatan dan menentang campur tangan dalam urusan internal. Kita harus menjunjung tinggi penyelesaian sengketa secara damai dan menentang penggunaan kekerasan.
0: Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut hadir langsung dalam debat umum di New York dan menyerukan pentingnya komitmen terhadap piagam PBB, hukum internasional, dan multilateralisme. Menteri Luar Negeri RI menegaskan dunia tidak membutuhkan hierarki baru, melainkan pembaruan komitmen untuk kembali pada prinsip-prinsip piagam PBB dan memperkuat multilateralisme yang melayani seluruh negara secara merata.
1: Kita menganggap bahwa relevansi dari PBB ini harus disesuaikan dengan keadaan zaman yang terjadi, karena kita ketahui bersama pada saat didirikan situasinya adalah situasi pasca Perang Dunia Kedua. Waktu itu 80 tahun kemudian, saya kira banyak perubahan yang terjadi.
0: Pertemuan yang dilaksanakan di bawah presidensi Tiongkok ini dihadiri perwakilan dari lebih 100 negara, termasuk lebih dari 20 menteri luar negeri serta delegasi tingkat tinggi, dan menghasilkan kesepakatan bersama bahwa piagam PBB tetap relevan seperti sebelumnya, serta menjadi landasan tatanan internasional dan peran sentral PBB harus diperkuat.
1: Indonesia juga kembali menekankan
0: dari Jakarta, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: PBB, kepercayaan yang diberikan.
0: Informasi olahraga, Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia telah mengumumkan 12 pemain Timnas U18 Voli Putri Indonesia akan menjalani pemusatan latihan untuk persiapan Princess Cup dan LVC U18 Gold Championship di Thailand di bawah pelatih kepala Angga Hasan Mubarak.

Indonesia Menyapa Pagi masih akan terus menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan kita lanjutkan kebersamaan.

menjaga agar kesepakatan ini tidak tergeser, agar Pancasila memang tetap menjadi dasar negara dan Pancasila kemudian menjadi filosofi yang mempengaruhi cara berpikir

0: tidak peduli apa status sosial kita, kita perlu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia jelas menggaungkan semangat yang sangat luhur. Itulah nilai-nilai yang luhur yang mestinya menjadi dasar terbentuknya kebudayaan kita, menjadi dasar terbangunnya etika dan karakter bangsa Indonesia. Maka menjadi pertanyaan penting buat kita semua, bagaimana kita bisa setia kepada Pancasila ini? Karena Pancasila inilah penjaga persatuan kita sebagai sebuah bangsa. Pancasila inilah yang menjadi penjamin bahwa semua teramankan, terlindungi, terayomi di rumah besar bernama Indonesia. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, maka kita memang tidak sepatutnya menempatkan Pancasila hanya sebagai sebuah konsep yang kita hafal atau sebagai teori yang luhur di dalam tata kenegaraan, tetapi tidak pernah kita betul-betul hayati. Ya, kita harus sungguh-sungguh mulai menghayati Pancasila, hidup dengan nilai-nilai yang luhur yang terkandung di dalam Pancasila, hidup berkemanusiaan. Tentu saja itu penting, sebagaimana kita juga sangat penting hidup berketuhanan, hidup di dalam semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan, hidup dengan keadilan.
1: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
4: RRI.co.id.

pendengar, Anda masih bersama kami RR1 Banda Aceh 97.7 FM. Dan selamat pagi Anda yang baru saya bergabung, tentunya saat ini tanda waktu menunjukkan pukul 7 lebih 41 menit waktu Indonesia Barat. Masih dengan pilihan lagu-lagu terbaik kami hadirkan di pagi hari ini. Mudah-mudahan ini juga bisa menambah semangat Anda untuk memulai aktivitas di pagi yang luar biasa ini tentunya. Dan pendengar, saat lagi kita akan update informasi cuaca bersama perkawan Dedi Adana, nanti akan menyampaikan informasi terkait bagaimana kondisi cuaca untuk Provinsi Aceh untuk edisi hari ini. Namun tetap bersama kami di Pro 1 RR Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: satu Bandar Aceh.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, dan saat ini kami sudah terhubung dari lana telepon bersama perkirawan Deddy Ardana yang akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca di sepanjang hari ini untuk Provinsi Aceh. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Deddy.
2: Selamat pagi.
1: Apa kabar pagi ini Bang Deddy?
2: Ya, baik ya,
1: alhamdulillah. Baik ya. Boleh disampaikan Bang untuk update informasi perkiraan cuaca hari ini? Silakan.
2: Ya. Baik, tetap kami informasikan untuk perkiraan cuaca provinsi yang mau berlaku pagi ini untuk kondisi tanggal 20 Mei 2026 untuk wilayah Banda Aceh, Sabang dan sekitarnya kondisinya cukup baik, yaitu di kawasan perawan hingga perawan, hanya saja di daerah Pulau Aceh memang kondisinya sudah terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Kemudian untuk wilayah pesisir utara dan timur Aceh juga akan prediksi mulai dari pagi hingga menjelang sore berkisar antara berawan hingga berawan tebal, dan juga wilayah tengah meliputi wilayah Lewis, kemudian wilayah Tenggara juga akan prediksi hingga menjelang sore kondisinya itu antara berawan hingga cerah berawan. Terus untuk wilayah Aceh Tenggara dan wilayah Lewis memang ada potensi

0: jam ya, terjadi pada saat menjelang sore. Sedangkan untuk wilayah pesisir barat dan selatan itu mulai dari pagi hingga menjelang siang juga kondisi berawan. Hanya saja wilayah Semendu dan daerah wilayah Sikil memang ada potensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Kemudian untuk suhu rata-rata wilayah Banda Aceh, Sabang dan sekitarnya itu berkisar antara 23 hingga mencapai 32 derajat Celcius. Dengan kelembaban berkisar antara 60 hingga mencapai 95%. Ya, seperti itu, Pak.
1: Baik. Untuk jalur penyeberangan sendiri bagaimana tadi?
0: Ya, halo.
1: Untuk jalur penyeberangan bagaimana ini, Bang Dedi?
0: Oh iya, baik. Untuk jalur penyeberangan memang ketinggian gelombang masih cukup tinggi ya, khususnya untuk perairan Sabang Banda Aceh itu bisa antara 1 hingga 2,5 meternya.
1: Ya.
0: Begitu juga halnya dengan perairan barat dan selatan wilayah Aceh itu memang masih cukup tinggi. Berkisar antara 0,5 hingga mencapai 2 meternya. Untuk wilayah utara dan timur Aceh itu berkisar antara 0,5 hingga mencapai 1,5 meternya. Jadi yang perlu diwaspadai adalah daerah bagian utara Sabang ya khususnya. Untuk kecepatan angin masih cukup tinggi, itu berkisar antara 5 hingga mencapai 25 knot atau sekitar 50 km per jam.
1: Baik. Titik panas sendiri bagaimana ini di beberapa hari terakhir, Bang?
0: Iya, betul. Jadi memang titik panas untuk 1 hingga 2 hari ke depan ya, masih cukup tinggi ya. Untuk hari ini aja itu ada 10 titik ya.
1: 10 ya?
0: Cukup signifikan. Ya, kemudian Aceh Barat, Mazandaraya, dan sekitarnya. Sedangkan untuk tingkat sedangnya hampir menyeluruh wilayah Aceh untuk hari ini memang dari tampakan satelit NOAA maupun Aqua ISO terdapat 98 titik panas untuk wilayah Aceh.
1: Baik, luar biasa ya. Untuk perkiraan cuaca beberapa hari ke depan bagaimana ini? Apakah ada potensi cuaca ekstrim ini?
0: Iya. Untuk 1 hingga 2 hari ke depan kondisi kita masih cukup panas ini.
1: Panas ya.
0: Jadi potensi kebakaran itu memang ada tinggi.
1: Baik, Bang Didi agak putus-putus ini suaranya, Bang Didi.
0: Iya. Untuk wilayah pesisir barat memang potensi titik panas ini masih cukup tinggi.
1: Okay.
0: Itu kami mengimbau kepada masyarakat dalam melakukan aktivitas dalam pembersihan lahan ataupun untuk berhati-hati karena potensi ini masih cukup tinggi.
1: Masih cukup tinggi ya. Baik, terima kasih banyak atas informasinya, Bang Dedi Ardana.
0: Ya, sama-sama, Bang.
1: Baik, assalamualaikum, selamat pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, mendengar demikian sudah kita simak informasi perkembangan cuaca untuk edisi hari ini Provinsi Aceh dan lumayan banyak juga untuk titik panas yang tersebar, ada 10 titik panas yang disebutkan tadi, dan juga untuk potensi cuaca beberapa hari ke depan atau 1-2 hari ke depan tadi disampaikan masih cukup panas begitu ya. Baik, kita dengarkan kembali lagu-lagu pilihan untuk Anda pagi hari ini yang sudah kami siapkan tentunya ya, tetap di Pro 1 RR Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
2: Banda Aceh pagi ini RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: RRI.co.id. RRI. kompas.co.id. Kampui.
2: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

0: Wih, udah dibalas chatku kak, ya ampun.
1: Habis dapat undian ya? Kok kamu kelihatannya senang sekali?
0: Ini loh kak, ada yang ajak aku ketemuan. Cowok ganteng. Tuh dia balas lagi, ya ampun.
1: Emang kamu udah kenal dia itu siapa, tinggal di mana, kerjaannya apa?
0: Udah dong kak. Ini ada fotonya. Nih, coba lihat. Keren kan? Ya ampun, keren banget.
1: Cuma modal foto aja. Lagian, itu benar asli.
0: Asli dong, original gitu.
1: Yakin? Hati-hati loh, karena kini marak penipuan dengan modus perkenalan, termasuk melalui media sosial. Bijaklah menggunakan internet.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: anakku udah sore belum pulang.
1: Kenapa, Bu Ati? Saya lihat dari tadi mondar-mandir terus.
0: Ini loh, Bu RT. Si Udin belum pulang. Dari tadi kan saya sibuk di warung, nggak tahu dia kemana. Udah saya cari sampai ujung komplek, belum ketemu. Saya jadi bingung ini, Bu.
1: Tadi saya lihat dia masih main sepeda sama teman-temannya. Hati-hati, Bu. Walaupun kita sibuk dengan rutinitas, tapi kita juga harus jaga dan awasi setiap aktivitas anak, loh, Bu. Jangan sampai penyesalan pada akhirnya.

0: Selamat pagi, terima kasih Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama Revo 1 Banda Aceh 97.7 FM. Dan pagi hari ini Sadiwas juga masih bersama Anda. Tentu bersama kita sampai tuntas nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan ya, tentu saya masih menghadirkan lagu-lagu pilihan untuk Anda di pagi hari ini. Dan juga tak lupa menyampaikan informasi lain untuk Anda. Dan pendengar, kali ini saya sampaikan informasi terkait Rektor Universitas Islam Negeri UIN Arneri Banda Aceh, Mujibur Rahman, mengapresiasi dukungan sosial dan kemanusiaan dari Emirates Kristen kepada masyarakat Aceh melalui program pembagian 4.000 kurban pada 29 hingga 30 Mei 2026. Sementara itu, Wali Kota Banda Aceh Riza Sajudin Jamal menyebut program tersebut menjadi simbol kepedulian dan solidaritas lintas negara. Pihaknya berharap kerjasama sosial dan kemanusiaan antara Banda Aceh dengan lembaga-lembaga internasional dari Timur Tengah dapat terus berlanjut di masa mendatang. Pendengar, sementara Ketua Yayasan Masjid Raya Syekh Zaid Solo Sultan Faisal Al Rimici menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung berbagai program kerjasama dan kegiatan sosial keagamaan yang melibatkan masyarakat Indonesia. Yang menilai hubungan baik yang terjalin antara Indonesia dan Uni Emirat Arab ia terus berkembang melalui berbagai kegiatan pendidikan, sosial, dan keagamaan, termasuk program yang melibatkan generasi muda dan masyarakat lintas negara.
1: Sembilan tujuh koma tujuh.

Dan selanjutnya kami masih menghadirkan lagu pilihan untuk Anda di pagi hari ini. Selamat bergabung, saya ucapkan untuk Anda yang bersedia bergabung. Mudah-mudahan Anda masih dalam kondisi yang baik dan terus semangat untuk melaksanakan aktivitas atau melanjutkan aktivitas Anda di sepanjang hari ini untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Kali ini saya hadirkan kembali lagu dari Armada ya. Coba kita cek dari Armada dengan judul Mabuk Cinta.

0: Mau kemana, Cuk? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina. Ini nih, aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Mm-mm. Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini? Gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh

0: biasa kamu nulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: Banda Aceh 97.7 FM.
1: Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami. Dan ya, seperti biasa masih bersama saya. Saat ini pukul 8:45 waktu Indonesia Barat. Ya, pendengar, saya sampaikan kembali informasi kali ini masih di seputaran kurban ya. Dan ya, Idul Adha 1447 Hijrah tentunya membawa kebahagiaan tersendiri ya bagi
2: Alisan memiliki
1: keluarga. Dan ini terkhusus warga kampung di Liu, Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar. Meningkatnya jumlah hewan kurban tahun ini menjadi gambaran tumbuhnya semangat berbagi sekaligus kuatnya kebersamaan masyarakat di kampung tersebut. Hari ini warga kampung Lu berhasil melaksanakan kurban 13 ekor sapi dan 6 ekor kambing. Masing-masing dusun mata I 3 ekor dan 3 ekor kambing. Komplek kesehatan 2 ekor sapi. Nah, di dusun mata I tadi ada 3 ekor sapi dan 3 ekor kambing ya. Sementara untuk dusun Japakeh Merah dan Cotkuta ini 8 ekor sapi dan 3 ekor kambing. Prosesi penyembelihan hewan kurban dipusatkan di lingkungan Menasah Gampung Lu pada hari raya Idul Adha. Kecik Kepala Desa Lu justru menyampaikan apresiasi kepada para sahibul kurban yang telah dengan ikhlas berkorban bagi masyarakat Lu serta mengucapkan terima kasih kepada warga yang telah berpartisipasi dan bersinergi menyelesaikan tugas yang besar ini. Kecik Yusri juga, yang juga wartawan televisi tersebut, mengatakan jumlah hewan kurban tahun ini jauh lebih banyak dibanding tahun sebelumnya. Ini menandakan bahwa kondisi ekonomi warga sudah semakin membaik dengan banyaknya para sahibul

Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

ya, kalau menggunakan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness? Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat ke layar handphone. Dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak. Mulai dari indera pendengar, rasa, hingga penglihatan.

kalau kamu gak mau mual dan pusing saat naik mobil, hindari penggunaan handphone ya. Lebih baik tidur atau melihat pemandangan sambil makan cemilan.

0: Ini mas, baksonya mas.
1: Udah sampe bakso ya. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
2: Mangkok, mangkoknya sen. Tuker sih sen. Itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
2: Kamu yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
2: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
2: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
2: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ayamnya ngeyel bener kamu ini leh.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era Dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cenghua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.

spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat Pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang Panjat Pinang. Bukan sekadar lomba, Panjat Pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat Pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama

0: jujur saja, ketika kita seorang pelatih ingin menerapkan
1: Pendengar Anda yang masih bersama kami, kembali saya sampaikan informasi kali ini dari antara saya kutip terkait 3 jemaah haji asal Aceh dilaporkan meninggal dunia di tanah suci Mekah akibat masalah kesehatan. Ketua PPIH Embarkasi Aceh Alijal mengatakan ketiga jemaah yang wafat adalah Nurwaida Muhammad Yusuf asal Biren, Maimunah Yusuf Ali asal Aceh Tamiang, dan Siti Salmijah asal Pidijaya. Nurwaida meninggal sebelum sempat menjalani wukuf di Arafah, sementara Maimunah dan Siti Salmijah wafat setelah melaksanakan wakaf. PPIH Embarkasi Aceh menyampaikan duka cita dan mendoakan agar almarhumah diampuni dosanya serta memperoleh haji mabrur. Selain itu, 6 jemaah haji Aceh lainnya masih menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit di Arab Saudi. Sementara itu, jemaah yang mengambil nafar awal saat ini menunggu bus untuk kembali ke penginapan. Sedangkan jemaah yang memilih nafar sani masih melaksanakan lempar jumrah dan dijadwalkan kembali ke penginapan pada esok hari.

0: Maaf, Dek, alamat di kartu nama ini di mana ya?
1: Maaf, Mbak, saya nggak bisa baca.
0: Loh, kamu nggak sekolah?
1: Enggak, Mbak, nggak punya duit buat bayar sekolah.
0: Terus, sekarang kamu mau kemana?
1: Ngamen, cari-cari duit buat makan.
0: Nggak pengen sekolah ya?
1: Pengen banget, Mbak, tapi takut dimarahin oleh ibu guru karena nggak bayar. Kan sekolah mahal. Padahal, aku tuh pengen pinter biar jadi dokter. Tapi, ya udah deh.
0: Ya, inikah gambaran anak negeri kita? Harapan mereka terhapus karena keadaan yang mereka hadapi, karena kemiskinan. Jangankan untuk sekolah, dapat makan sehari-hari saja sudah bersyukur. Anak merupakan generasi bangsa, generasi penerus penentu menuju arah yang lebih baik, dengan pendidikan yang memadai sebagai modal mereka. Ayo, kita bersama-sama memajukan pendidikan kita demi kemajuan bangsa dan negara.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya mak, mak. Iya. Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lu

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 Banda Aceh 97.7 FM.

Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Le Grand. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Le Grand, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.

Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.go.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tikar.taspen.go.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

97,7 FM Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 untuk Banda Aceh siang ini di edisi hari weekend dan juga sekaligus ini akhir bulan Mei ya, bertepatan dengan 30 Mei 2026 bersama saya Khaira hingga nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, di siang hari ini kita awali Banda Aceh siang ini dengan satu informasi, yaitu dari Universitas Islam Negeri atau UIN Aramiri Banda Aceh menyalurkan 4.000 paket daging kurban kepada Civitas Akademika dan juga masyarakat pada Idul Adha 1447 Hijriah. Dan pembagian daging kurban pendengar berlangsung di Auditorium Profesor Ali Hashmi selama 2 hari kemarin dan juga hari ini. Nah, pendengar, untuk distribusi daging kurban turut disaksikan ke Ketua Yayasan Masjid Raya Syekh Zaid Solo, Sultan Faisal Al Remiti, dan juga Rektor UIN Aramiri Profesor Mujibur Rahbar serta Wali Kota Banda Aceh Iliza Sadudin Jamal. Nah, pendengar, program tersebut merupakan bagian dari tebar hewan kurban untuk kemaslahatan yang menargetkan 21.000 keluarga di Kota Solo dan Banda Aceh dengan dukungan lembaga kemanusiaan Emirates Red Crisis atau Hilal Ahmar Uni Emirat Arab. Selain itu juga pendengar, bantuan dari UIA sebelumnya, Civitas Akademika UIN Aramiri juga telah lebih dahulu menyembelih 22 ekor sapi kurban yang tersebar di Biro Rektorat dan juga sejumlah fakultas yang dibagikan ke Civitas Akademika dan masyarakat. Pendengar, untuk Anda yang mendapatkan informasi ini dan juga informasi-informasi lainnya yang terupdate dalam Banda Aceh siang ini, Anda bisa membuka portal resmi kami rri.co.id. Selamat siang juga pendengar untuk Anda yang baru saja bergabung di Pro 1 RRI Banda Aceh. Tentunya untuk Banda Aceh siang ini akan terus kami update informasi-informasi terkini dan juga kami akan menemani Anda dengan pilihan musik terbaik.

durasi terlama dalam sejarah. Bayangkan sebuah pesta yang tak usai-usai. Dunia akan segera menyaksikan maraton sepak bola paling ambisius yang pernah tercatat dalam sejarah umat manusia. Pendengar, tahukah Anda bahwa Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen biasa? Berdasarkan data resmi dari FIFA.com, edisi kali ini akan menjadi yang terlama sepanjang sejarah sepak bola modern. Jika biasanya Piala Dunia tuntas dalam waktu 1 bulan, kali ini kita akan diajak berpesta selama 39 hari penuh. Catat sejarahnya. Kick-off dimulai pada 11 Juli dan puncaknya di partai final pada 19 Juli 2026. Mengapa FIFA memperpanjang durasinya? Jawabannya ada pada angka 48. Ya, untuk pertama kalinya, peserta Piala Dunia bertambah dari 32 menjadi 48 negara. Penambahan peserta ini otomatis mengubah peta kompetisi. Jumlah pertandingan melonjak tajam dari 64 laga menjadi 104 pertandingan. Durasi 39 hari ini diputuskan FIFA untuk menjaga kualitas permainan, memberikan waktu istirahat yang cukup bagi para atlet di tengah jadwal yang luar biasa padat di 3 negara tuan rumah. Bagi para pemain, ini adalah uji ketahanan fisik. Namun bagi kita, para penikmat sepak bola, ini adalah kemewahan yang menyaksikan aksi si kulit bundar lebih lama dari yang pernah ada sebelumnya. Jadi, sudah siapkah stamina Anda untuk maraton bola terpanjang di dunia ini? Jangan beranjak, karena di edisi selanjutnya, kita akan bongkar rahasia di balik 3 negara yang menjadi panggung utama pesta ini.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Masih di 97,7 FM Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di siang hari ini kita akan kembali update informasi untuk Anda, dan ini dari kategori internasional ya, tapi berhubungan dengan Indonesia juga, di mana Presiden bawa pulang investasi senilai 62,5 triliun dari Prancis. Nah, pendengar, ini merupakan peluncuran Dewan Bisnis Tingkat Tinggi, yaitu France Indonesia High Level Business Council, menghasilkan 4 kesepakatan komersial baru senilai 3,5 miliar US dollar atau setara dengan 62,5 triliun. Nah, kesepakatan kerjasama ini difokuskan pada sektor ketahanan energi, perdagangan, dan juga kerjasama pertahanan. Mendengar, selain itu juga peluncuran Dewan Bisnis Tingkat Tinggi tersebut disaksikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan juga Presiden Republik Prancis Emmanuel Macron pada Kamis 28 Mei 2026. Peluncuran Dewan Bisnis Tingkat Tinggi ini mendengar di sela rangkaian kunjungan resmi kenegaraan Presiden Prabowo ke Prancis. Selain itu juga pendengar, Dewan Bisnis Indonesia Prancis ini juga menargetkan peningkatan total perdagangan kedua negara hingga 3 kali lipat pada tahun 2035 nanti. Dengan dukungan penuh pemerintah Indonesia dan Prancis, Kadin Indonesia dan MEDEF International akan terus memperkuat koridor ekonomi bilateral. Demikian pendengar untuk informasi di Banda Aceh siang ini yang kami suguhkan untuk Anda. Dan untuk selengkapnya, Anda bisa mengunjungi portal resmi kami rri.co.id.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Yang 7,7

Pendengar Pro 1, terima kasih atas kebersamaan Anda di siang hari ini. Dan kita coba update kembali informasi cuaca untuk wilayah Banda Aceh di siang hari ini. Ternyata diperkirakan berawan dengan suhu berkisar 31 hingga 33 derajat Celcius. Nah, pendengar, untuk kelembapan udara berada di kisaran 55 hingga 66%, sehingga kondisinya terasa cukup ya tidak terlalu panas juga ya untuk siang hari ini. Namun informasi dari BMKG, kondisi terasa cukup panas dan gerah saat beraktivitas di luar ruangan. Nah, pendengar, BMKG ternyata juga mengingatkan bahwa Aceh juga masih berada dalam periode cuaca yang dinamis, di mana pemanasan udara pada siang hari dapat memicu pertumbuhan awan hujan pada sore hingga malam hari di sejumlah wilayah. Dan juga kami informasikan untuk wilayah Lumbata, pendengar, kondisi siang ini juga diperkirakan berawan dengan suhu sekitar 28 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapannya di angka 55 hingga 66%. BMKG juga turut mengeluarkan peringatan dini cuaca Aceh terkait dengan potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan juga angin kencang di beberapa wilayah Aceh. Nah, pendengar, untuk saat ini memang kondisi cuaca di Banda Aceh mendung ya, tidak panas, tidak terik juga, mataharinya mungkin bersembunyi kali ya di balik awan. Namun ini informasinya mungkin bisa jadi nanti di siang hari menjelang pukul 1 atau pukul 2. Nah, pendengar, untuk Anda juga mungkin nanti yang ingin beraktivitas di luar ruangan, sebaiknya gunakan pelindung dari panas karena suhu bisa mencapai di angka 32 hingga 33 derajat Celcius, dan tetap membawa payung atau jas.

Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.go.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tikar.taspen.go.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.

0: Lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kamu bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat menjaga bumi loh. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
2: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, barangkali untuk Anda yang masih dalam perjalanan untuk menikmati hari weekend Anda dengan keluarga, dengan teman, ya kan, dengan tetangga rumah, dengan saudara-saudara, ya hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan deh ya. Pokoknya kalau sudah di tempat tujuan, jangan lupa untuk memberi kabar kepada orang-orang yang menunggu kabar Anda tentunya ya. Oke, juga untuk Anda yang di rumah barangkali masih disibukkan dengan aktivitas daging kurban ya kan. Aduh, kalau masalah daging kurban kayaknya nggak habis-habis deh ya. Ada aja yang mau dimasak, masak dendeng lah, masak rendeng lah, aduh segala macam deh pokoknya ya kan. Nikmati aja selagi ada, tapi tetap harus kontrol juga dengan kesehatan kita. Jangan sampai tekanan darah tinggi melonjak, kemudian jangan sampai kolesterolnya semakin tinggi juga ya, dan tetap harus jaga kadar gula juga di edisi Lebaran Idul Adha ini. Kurangi yang manis-manis ya, cukup senyum Anda aja yang manis deh. Oke, pendengar, tentunya menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, sesaat lagi juga pendengar kita akan bergabung dengan RRI Programa 3 untuk kita ikuti bersama Dinamika Olahraga. Setelah itu nanti akan kita lanjutkan kembali kebersamaan kita dalam Banda Aceh siang ini.

Reims memastikan bertahan di Liga Prancis musim depan usai mengalahkan Saint-Étienne pada playoff degradasi. Novak Djokovic tersingkir pada putaran ketiga French Open 2026. Indonesia sisakan dua wakil pada semifinal turnamen badminton Singapore Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali hadir. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zee.

Mahardika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga terpopuler yaitu sepak bola. Nice memastikan bertahan di Liga Prancis musim 2026-2027 setelah mengalahkan Saint-Étienne dengan skor telak 4-1 pada leg kedua playoff degradasi di Stadion Allianz Riviera dini hari tadi. Hal itu membuat Nice Hal itu membuat Nice untuk unggul secara agregat setelah kedua tim bermain imbang tanpa gol pada leg pertama. Saint-Étienne sempat mengancam lebih dahulu dan bahkan mencetak gol melalui Irvin Cardona. Kemudian dianulir VAR karena dalam posisi offside. Tuan rumah Nice kemudian membuka keunggulan pada menit ke-62 lewat gol Jonathan Clauss yang memanfaatkan bola rebound. Saint-Étienne menyamakan kedudukan menjadi 1-1 melalui penalti pada menit ke-79, tetapi Nice langsung merespon dengan gol di menit tambahan dan menutup pertandingan dengan skor terakhir 4-1.

0: merupakan salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF. Dan bagaimana peluang Kanada pada edisi Piala Dunia kali ini? Kita simak ulasannya berikut ini.
1: Kali ini kita akan membahas salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF, yaitu sang tuan rumah Kanada. Hadir di Piala Dunia 2026 sebagai tuan rumah, tentu ini jadi modal yang sangat penting untuk Kanada, menunjukkan seberapa jauh sepak bola mereka telah berkembang. Ini adalah salah satu langkah awal untuk mereka menjadi lebih kuat lagi dan bahkan mungkin bisa menyaingi Amerika dan Meksiko di kemudian hari. Setelah sempat melalui beberapa saat masa yang sulit, akhirnya Kanada bisa kembali lagi tampil di ajang internasional. Bahkan beberapa dekade terakhir mereka tidak lolos ke Piala Dunia. Lalu di edisi terakhir di Qatar tahun 2022 lalu, berkat tangan dingin seorang pelatih John Heckman yang saat ini mati timnas Indonesia, akhirnya Kanada kembali tampil di pentas tertinggi sepak bola dunia di Qatar 2022 lalu. Lalu di edisi kali ini dengan pelatih Jesse Marsh, mereka akan mengandalkan kombinasi pemain muda dan senior yang sedang naik daun. Mari kita sebut beberapa nama.

diri dia saat ini. Kanada yang mengandalkan permainan terbuka, menyerang, dan juga agresif tentu akan jadi salah satu tim yang menarik untuk kita perhatikan di piala dunia nanti. Dengan status tuan rumah dan permainan mereka yang terbuka, mampukah Kanada berbicara banyak di piala dunia kali ini? Tulis di kolom komentar apa

0: Dunia FIFA 2026, tuan rumah Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memperketat protokol kesehatan guna mencegah penyebaran virus Ebola dari sejumlah wilayah di Afrika Tengah. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Luna Elia berikut ini.
1: We are in alignment with Mexico and United States.
2: Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memperketat protokol kesehatan menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026. Ketiga negara tuan rumah menerapkan kebijakan perjalanan bersama untuk mencegah penyebaran virus Ebola dari sejumlah wilayah berisiko tinggi di Afrika Tengah. Kanada menjadi negara dengan langkah paling ketat. Pemerintah Kanada resmi melarang warga asing dari Republik Demokratik Kongo, Uganda, dan Sudan Selatan memasuki wilayahnya selama 90 hari sejak 27 Mei lalu. Pendatang yang memiliki riwayat perjalanan dari ketiga negara tersebut juga diwajibkan menjalani karantina selama 21 hari. Kami sejalan dengan Meksiko dan Amerika Serikat, terutama saat ini, mengingat banyak orang datang untuk menyaksikan pertandingan FIFA. Untungnya, saat ini tidak satu pun dari negara-negara tersebut yang mempengaruhi keikutsertaan kami di Kanada. Otoritas kesehatan di Bandara Internasional kini juga memperketat pemeriksaan dokumen perjalanan dan kondisi kesehatan penumpang yang baru tiba. Langkah cepat ini dilakukan agar Piala Dunia 2026 yang dimulai 11 Juni mendatang tidak berubah menjadi kluster penyebaran penyakit global. Akademisi Kesehatan Global King's College London, Oliver Johnson, menilai risiko penularan Ebola terhadap penggemar Piala Dunia sebenarnya sangat rendah. Namun menurutnya, pengetatan pemeriksaan tetap akan berdampak pada aktivitas perjalanan.
3: If you're a casual visitor to the World Cup from around the world,
2: jika Anda adalah pengunjung yang mau menonton Piala Dunia, saya rasa risikonya sangat rendah Anda akan terkena Ebola. Saya rasa sangat tidak mungkin Ebola terjadi di sana, karena Ebola tidak pernah benar-benar menyebabkan penularan di negara-negara berpenghasilan tinggi. Saya rasa mereka juga akan meningkatkan pemeriksaan dan kesiapan kesehatan masyarakat. Jadi, mungkin ini akan berdampak seperti pemeriksaan di bandara. Sementara itu, Profesor Madya Studi Perkotaan Universitas Toronto, David Robert, menilai pembatasan perjalanan tersebut lebih bersifat langkah antisipasi untuk memberi rasa aman bagi para wisatawan. Seperti yang Anda dengar dalam pengumuman Menteri kemarin, kemungkinan penyebaran wabah Ebola di Piala Dunia cukup rendah. Jadi tampaknya sebagian besar pembatasan sebenarnya hanya bersifat simbolis saja untuk membuat wisatawan merasa lebih nyaman daripada benar-benar mengatasi ancaman kesehatan masyarakat. Meski protokol kesehatan diperketat, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memastikan arus perjalanan umum serta perdagangan lintas perbatasan tetap berjalan normal selama penyelenggaraan turnamen berlangsung. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Oh, that's good.
0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis muda Brasil, Raul Fonseca, berhasil menyingkirkan unggulan ketiga Novak Djokovic lewat pertandingan sengit 5 set pada putaran ketiga French Open 2026 di Roland Garros tadi malam. Lilia Nadia melaporkan selengkapnya.
5: Tenis muda asal Brazil, João Fonseca, menciptakan kejutan besar dengan menyingkirkan Novak Djokovic pada babak ketiga French Open 2026. Bermain di lapangan Philippe Chatrier tadi malam, Fonseca bangkit setelah tertinggal 2 set dan menang dramatis 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, dan 7-5 dalam laga yang berlangsung selama hampir 5 jam. Kemenangan itu menjadikan Fonseca sebagai remaja pertama yang mampu mengalahkan Djokovic di turnamen Grand Slam. Hasil tersebut juga mengantarkan petenis berusia 19 tahun itu menembus babak 16 besar turnamen Grand Slam untuk pertama kalinya sepanjang karirnya. Usai laga, Fonseca mengaku ini merupakan sebuah kehormatan baginya dapat berbagi lapangan dengan Djokovic dan mengamankan kemenangan.
6: First of all, it's an amazing match.
7: Itu adalah pertandingan yang luar biasa. Bagi saya, bisa berbagi lapangan dengannya merupakan pengalaman yang luar biasa. Di akhir pertandingan, dia mengucapkan selamat kepada saya. Bahkan, dia menyampaikan dalam bahasa Portugis, meski saya tidak terlalu ingat kata-katanya saat ini. Kurang lebih dia mengatakan parabéns, yang berarti selamat dalam bahasa Portugis. Dia juga berkata, teruskan perjuanganmu dan semoga sukses. Bagi saya, merupakan sebuah kehormatan dan kebahagiaan bisa berbagi lapangan dengannya.
2: Sementara itu, juara 4 kali French Open, Iga Swiatek, melaju mulus ke babak 16 besar usai mengalahkan kompatriotnya Magda Linette. Swiatek menang 2 set langsung dengan skor identik 6-4, 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 26 menit di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Sempat tertinggal 0-2 pada set pertama, Swiatek mampu mengambil kendali permainan dan mendominasi rally dari baseline. Kemenangan itu memperpanjang catatan impresif Swiatek menjadi 43 kemenangan dan hanya 3 kekalahan sepanjang penampilannya di Roland Garros. Hasil ini sekaligus membalas kekalahannya atas Linette pada ajang Miami Open bulan Maret lalu. Usai pertandingan, petenis Polandia itu mengaku senang dapat meraih kemenangan ini.
8: Yeah, for sure, you know, I'm
2: saya senang bisa mencapai babak keempat dan itu merupakan pertandingan yang bagus. Saya bermain jauh lebih baik dibandingkan saat di Miami sehingga saya bisa memaksimalkan pukulan forehand topspin dan servis kedua saya. Karena itu, saya puas dengan penampilan saya dalam pertandingan kali ini. Pada babak 16 besar, Fonseca akan menghadapi petenis Norwegia Casper Ruud. Ruud berhasil mengalahkan Tommy Paul dalam pertandingan ketat 5 set dengan skor akhir 4-6, 6-7, 6-4, 7-6, dan 7-5. Sementara itu, Swiatek dijadwalkan bertemu petenis Ukraina Marta Kosyuk yang melaju usai menaklukkan Victoria Golubic 6-4 dan 6-3. Dari Jakarta, Tio

Dari lintasan balap Fabio Di Giantonio menjadi yang tercepat pada sesi latihan MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello tadi malam. Pembalap Pertamina Enduro VR46 yaitu mencatat waktu

0: Sebastian ini dari tim Red Bull KTM Tech 3 dengan selisih 0,103 detik. Sementara Marc Marquez yang kembali balapan usai cedera finish di posisi ke-6 disusul pemimpin klasemen sementara Marco Bezzecchi di tempat ke-7. Sesi latihan sempat diwarnai dua bendera merah akibat insiden terjatuhnya Fabio Quartararo di tikungan ke-4 serta masalah teknis pada motor Brad Binder. Dan selanjutnya para pebalap akan mengikuti sesi kualifikasi sore ini yang disusul dengan balapan sprint nanti malam pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi sepak bola dalam negeri. Pagi ini Timnas Indonesia menggelar latihan sebagai persiapan menuju Piala AFF yang akan berlangsung pada Juli mendatang. Dari Stadion Madya Kompleks Gelora Bung Karno Senayan, Niar Abdul Itilali melaporkan selengkapnya. Niar.
1: Nah, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Madya di Kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir latihan resmi terbuka atau open training dari Timnas Indonesia yang digelar dalam persiapan atau dalam rangka untuk menuju Piala AFF yang akan berlangsung pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus mendatang. Dari pantauan kami sejak sekitar 9.30 waktu Indonesia Barat tadi, memang hari ini untuk latihan terbuka yang digelar oleh Timnas Indonesia, John Hartman memberikan semacam pertandingan internal di antara para pemain. Dari pantauan kami tadi ada sekitar 26 pemain yang ada di lapangan yang bergantian bermain, di mana terbagi ke dalam dua tim, yaitu tim merah dan juga tim putih, atau yang menggunakan jersey merah dan juga jersey putih, di mana pertandingan tadi berakhir dengan kemenangan 5-4 untuk tim yang menggunakan jersey putih. Dan ini adalah mayoritas para pemain yang tampil ataupun yang ada di latihan hari ini adalah mereka yang datang dari Liga Indonesia ataupun Super League, yang memang sebagaimana disampaikan oleh John Hartman pada pekan lalu, di mana ia menyebut bahwa dalam persiapan menuju Piala AFF, ia memang akan lebih fokus pada pemain lokal ataupun pemain-pemain yang bermain di Liga Indonesia, karena memang sesuai regulasi yang diterapkan oleh FIFA, memang agak nampaknya memang agak sulit jika mereka harus memanggil pemain-pemain yang merumput di liga-liga Eropa, karena tentu akan sulit mendapatkan izin dari klub masing-masing. Namun untuk pemain yang berada di liga lokal mungkin akan lebih mudah, karenanya menurut Hartman dia akan fokus mayoritas para pemain akan datang dari Liga Indonesia. Itu sebabnya pada hari ini adalah merupakan salah satu training pertama ataupun official training ataupun training camp yang digelar tim hari ini ataupun sebagai awal untuk jelang persiapan di bulan Juli dan juga Agustus nanti. Sementara di Juni nanti, bagaimana diketahui, akan ada dua pertandingan FIFA Match Day menghadapi Oman dan juga Mozambik, di mana nanti juga akan kembali digelar oleh Hartman pertandingan, maksud kami latihan ataupun training ataupun training camp ataupun TC yang akan digelar untuk agenda FIFA Match Day tersebut. Karenanya nanti juga akan ada beberapa pemain yang datang dari luar Indonesia ataupun yang memang pemain-pemain abroad, seperti diantaranya tadi dari pantauan kami hari ini salah satunya adalah Ole Romeni yang tadi sempat terlihat, namun dia tidak ikut berlatih ataupun main dalam game internal yang dihelat tadi. Dan lalu kemudian ada beberapa nama seperti Marcelino Ferdinand yang memang sudah bergabung sejak beberapa hari yang lalu. Para pemain ini, kedua pemain yang juga datang dari Oxford United. Kemudian juga ada pemain-pemain seperti Tom Hay, Mark Locke, kemudian juga ada Fadil Ramdhani, Ricky Kambuaya, kemudian ada Dion Marks, kemudian juga ada James Raven. Ini termasuk salah satu, James Raven termasuk salah satu pencetak gol. Kalau tidak salah tadi ada hat-trick yang dicetak dari James Raven pada tim putih tadi. Dan salah satu yang unik pada open training hari ini adalah gaya Inggris yang disajikan oleh seorang John Hartman, di mana jarang sekali ataupun hampir tidak pernah kami melihat ada masyarakat yang diperbolehkan menonton ataupun melihat langsung latihan dari Timnas Indonesia. Dan pada hari ini pemandangan ini sama seperti yang ada di Liga Inggris ketika ada sebuah musim baru, ketika klub-klub mulai menggelar latihan, itu akan ada terbuka untuk atau open training yang bisa disaksikan oleh masyarakat ataupun para penggemar. Dan hari ini ada ratusan ternyata masyarakat yang ikut hadir di tribun Stadion Madya untuk menyaksikan latihan dari Timnas Indonesia untuk persiapan menuju Piala AFF. Dan cukup banyak di antaranya mayoritas merupakan anak-anak yang sepertinya menggelar latihan sepak bola di pagi hari dan mendapatkan kesempatan untuk bisa menyaksikan para pemain yang mereka idolakan ataupun yang berada di Timnas untuk bisa ditonton dalam latihan resmi pada hari ini. Demikian untuk sementara yang dapat kami sampaikan dari Stadion Madya Senayan Jakarta. Niar Abdul, itu Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri berhasil mengamankan tiket ke semifinal Singapura Open 2026. Fajar dan Fikri mengalahkan pasangan Malaysia Goh Zufei dan Nur Izzuddin lewat pertandingan 3 game yang berlangsung ketat. Pasangan Indonesia itu menang dengan skor 21-18, 10-21, dan 21-14 pada perempat final di Singapore Indoor Stadium kemarin. Usai pertandingan, Fajar Alfian mengaku senang dapat mengamankan kemenangan meski pertandingan berjalan tidak mudah.
1: Ya, pertandingan hari ini menang memang ya. Di game pertama kami menguasai jalan pertandingan, kami banyak menguasai bola depan. Dan di game kedua, terutama Goh Zufei, dia juga berbalik, dia sangat agresif di depannya. Kami berdua juga kesulitan menghadapi dia depannya. Tapi di awal game ketiga kami tidak mau kalah. Siapapun yang megang servis, siapapun yang depan, kami tidak boleh kalah bola depan. Karena bola di sini cukup agak AC ya, jadi bolanya kencang ya.
0: Kemenangan ini membawa Fajar dan Fikri selangkah lebih dekat menuju final turnamen BWF World Tour Super 750 tersebut. Tetapi mereka masih harus menghadapi pasangan ganda putra peringkat 5 asal Tiongkok, Liang Weiqing dan Wang Chang pada babak semifinal yang dijadwalkan berlangsung sore ini pukul 14.20 waktu Indonesia Barat.

0: Pasangan bulu tangkis tunggal putra Indonesia Alwi Farhan melaju ke semifinal Singapore Open 2026 setelah menyingkirkan Kodai Naraoka. Alwi mengalahkan wakil Jepang itu 2 game langsung pada laga perempat final di Singapore Indoor Stadium kemarin. Pebulu tangkis muda Indonesia menang meyakinkan dengan skor 21-12 dan 21-17 dalam waktu 26 menit. Kemenangan ini melanjutkan tren positif Alwi setelah sebelumnya menumbangkan unggulan pertama dunia asal Tiongkok, Si Yuki. Dan usai laga, Alwi mengaku sedikit tertekan pada pertandingan kali ini, tetapi senang dapat menutupnya dengan kemenangan.
1: Justru agak sedikit tertekan, Pak, karena sudah mengalahkan seri satu, pikirannya terbalik karena sudah mengalahkan seri satu harusnya bisa menang sama yang lainnya gitu. Tapi saya mencoba mengontrol dan belajar dari pengalaman ketika bermain bagus kemarin tidak menjamin hari ini bisa bermain bagus gitu. Jadi takut anti klimaks juga di hari ini, tapi akhirnya saya bisa mengontrol, saya bisa memeluk keadaan walaupun sedikit struggle. Jadi ya, jadi seperti ini.
0: Pada putaran semifinal, Alwi Farhan akan menantang pebulu tangkis asal Perancis, Alex Lanier. Keduanya dijadwalkan akan bertanding siang ini pukul 13.55 waktu Indonesia Barat.

Futsal. Federasi Futsal Indonesia mengumumkan 19 pemain muda yang masuk training camp timnas futsal usia di bawah 17 Indonesia menuju turnamen di Spanyol. Dan para pemain tersebut merupakan hasil seleksi ketat talenta futsal muda dari berbagai daerah di tanah air. Pemusatan latihan ini menjadi bagian program pembinaan usia muda untuk mempersiapkan generasi futsal nasional yang lebih kompetitif. Nantinya, timnas futsal U17 Indonesia akan tampil pada Six Nations Under 17 Futsal Tournament 2026 di Spanyol. Ajang itu menjadi kesempatan penting bagi para pemain muda Indonesia mengukur kemampuan mereka di level internasional.

Terdengar dengan disampaikan kabar Foodstock tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual di portal ri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Rp50.000 aja Bu, telur bebeknya.
1: Bu, mau mainan.
2: Nanti dulu, itu modal saya Bu. Kasih saya Rp5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo kesini.
0: Kemahalan itu.
1: Mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
2: Bagus sekali kulitnya Mbak. Glowing. Mau kita Mbak? Oh,
0: iya dong, saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
2: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat Mbak.
0: Ih, apa sih? Separa.
3: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
4: 6 macam buku sih?
5: Pengen novel seri terbaru, keren nih.
4: Bukunya bisa dimakan gak?
5: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
4: Yeah, belum tahu ya. Ada dong.
3: Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, untuk siang ini tentunya saya Khaira masih menemani Anda hingga nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan juga informasi-informasi yang terupdate, serta kami menemani Anda dengan pilihan lagu terbaik untuk Banda Aceh siang ini. Ya, pendengar Pro 1, barangkali untuk Anda yang ingin mendapatkan informasi yang terupdate terkini dan juga teraktual, Anda bisa mengunjungi portal resmi kami rri.co.id. Juga untuk Anda yang ingin mendengarkan siaran kami bisa melalui RRI Digital, Anda bisa mengunduhnya melalui App Store maupun Play Store, kemudian daftar akun email Anda dan juga nikmati siaran Pro 1 di Banda Aceh siang ini dan juga fitur-fitur menarik lainnya yang tersedia di aplikasi RRI Digital. Ya, pendengar Pro 1, untuk Anda juga yang sedang menikmati suasana weekend Anda, ya, mudah-mudahan weekend kali ini mendatangkan kebahagiaan dan juga kebersamaan Anda dengan keluarga, dengan teman, dengan saudara. Dan juga untuk Anda yang lagi di rumah, ya, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan di siang hari ini. Menyiapkan makan siang juga untuk keluarga Anda, dan juga ada yang mungkin sebagian dari kita yang sedang menerima tamu, ada juga yang disibukkan dengan pekerjaan atau kegiatan siang Anda di hari ini. Oke, kami temani Anda lagi pendengar dengan lagu darinya Astrid dengan judul Kenanglah Aku. Selamat mendengarkan.

0: Instagram aku, emang aku salah apa sama mereka? Mereka nggak ngerti apa gimana perasaan aku, sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
2: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain, tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan, menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba, daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam

0: mi.
1: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama himne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi

warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat, saatnya kita jelang lintas berita untuk hari ini, Sabtu 30 Mei 2026, bersama saya Aryani.

0: Polda Aceh serahkan 46 ekor hewan kurban untuk masyarakat. Polda Aceh menyerahkan sekaligus menyembelih hewan kurban secara simbolis dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi di lingkungan Mapolda Aceh pada Rabu 27 Mei 2026. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolda Aceh Irjen Pol Dr. Handus Marzuki Ali Basyah MM sebagai bentuk kepedulian sosial keluarga besar Polda Aceh kepada masyarakat. Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol Joko Krisdianto SIK mengatakan bahwa tradisi kurban yang rutin dilaksanakan setiap tahun oleh Polda Aceh merupakan wujud nyata semangat kebersamaan dan keikhlasan dalam memaknai Hari Raya Idul Adha. Dalam kegiatan tersebut dilakukan penyerahan hewan kurban secara simbolis dari Kapolda Aceh kepada perwakilan Wali Nanggro, perwakilan Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, serta panitia penyembelihan hewan kurban. Wakapolda Aceh Brigjen Pol Ari Wahyudi Widodo SIK dan Irwasda Polda Aceh Kombes Pol Joko Susilo SIK SH juga turut menyerahkan hewan kurban secara simbolis. Usai penyerahan, kegiatan dilanjutkan dengan prosesi penyembelihan hewan kurban di lingkungan Mapolda Aceh. Hewan kurban tersebut berasal dari Kapolda Aceh, Wakapolda Aceh, Irwasda Polda Aceh serta personil dan keluarga besar Polda Aceh turut juga hadir dalam kegiatan itu. Ketua Bayangkari Daerah Aceh Nyonya Ira Marzuki, para pejabat utama Polda Aceh dan sejumlah pengurus Bayangkari Daerah Aceh lainnya. Saudara, demikian lintas berita untuk saat ini. Anda dapat mengikutinya kembali tepat nanti pada pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Sekian dan terima kasih.
1: Baru saja Anda ikuti Lintas Berita. Ikuti informasi-informasi aktual lainnya dalam Lintas Berita berikutnya. Dan sampai jumpa.
2: Pro 1 Aceh Singkil FM 92,2 MHz. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Edi Widodo, SKMNKES, Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga semangat berkorban membuat kita lebih ikhlas dan peduli kepada sesama, serta membawa berkah dan kedamaian bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

Tereri Aceh Singkil, dimanapun Anda berada di suasana siang hari ini, salam sehat dan salam istirahat ya. Di pukul 12 lebih berapa menit ya, 17 menit waktu Indonesia bagian Barat, kami temani Anda dengan informasi serta lagu-lagu hiburan di suasana rehat siang Anda. Sebelum nanti kami kumandangkan waktu suran ajan sholat juhur di pukul 12 lebih 28 menit waktu Indonesia bagian Barat untuk wilayah Singkil Utara dan sekitarnya. Saya berbagi informasi di suasana siang hari ini ya, bagi Anda yang mungkin masih memonitor kami melalui streaming RRI Digital, salam sehat dan salam hangat. Di cuaca yang cukup panas ini, jangan lupa untuk terus jaga kesehatan Anda dan keselamatan Anda dalam menjalankan aktivitasnya. Informasinya, Wamentan minta industri sawit jaga harga TBS. Kementerian Pertanian atau Kementan kembali mengumpulkan pelaku industri sawit nasional untuk menjaga harga tanaman buah segar atau TBS petani. Pertemuan itu diikuti perusahaan Revenentry, eksportir, Asosiasi Petani hingga BUMN Perkebunan. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menegaskan perdagangan sawit nasional harus tetap berjalan normal selama masa transisi kebijakan ekspor satu pintu. Menurutnya harga minyak sawit mentah atau crude palm oil CPO global masih dalam kondisi baik. Kementan mencatat terdapat 139 pabrik kelapa sawit yang membeli TBS di bawah harga ketetapan pemerintah daerah. Setelah rapat pertama digelar pada 26 Mei lalu, sebanyak 16 pabrik mulai menyesuaikan harga pembelian TBS. Sudaryono mengatakan pemerintah telah menyepakati 6 langkah bersama pelaku usaha sawit. Salah satunya memastikan seluruh aktivitas perdagangan tetap berlangsung normal atau business as usual selama masa transisi kebijakan ekspor satu pintu. Pemerintah juga menegaskan peran PT Danantara Sumber Daya Indonesia hanya sebagai pengelola dan pengawas kebijakan ekspor. PT DSI dipastikan tidak mengambil keuntungan dari transaksi perdagangan sawit. Masa transisi kebijakan ditetapkan mulai 1 Juni hingga 31 Agustus 2026. Implementasi penuh kebijakan ekspor satu pintu direncanakan berlaku pada 1 Januari 2027. Selain itu, refinery dan ekspor diminta tetap melakukan transaksi sesuai mekanisme pasar. Harga perdagangan diharapkan mengacu pada harga lelang KPBN dan menghindari praktik withdraw yang dapat mengganggu pembentukan harga. Pemerintah daerah juga diminta aktif mengawasi pelaksanaan peraturan Menteri Pertanian nomor 13 tahun 2024. Pengawasan dilakukan untuk memastikan harga pembelian TBS petani plasma maupun swadaya sesuai ketentuan. Jika ditemukan pelanggaran, Kementan akan berkoordinasi dengan Satgas Pangan Polri untuk melakukan tindak lanjut. Langkah tersebut dilakukan agar tidak ada praktik yang merugikan petani sawit. Wakil Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, Apkesindo Kayum Amri, mengatakan dampak rakyat koordinasi mulai terlihat di lapangan. Harga TBS di sejumlah daerah mulai mengalami kenaikan meski masih terbatas. Kenaikan harga TBS memang masih sedikit, sekitar Rp50 per kilogram. Tetapi hasilnya sudah menunjukkan rapat ini sangat efektif, kata Ketua Asosiasi. Mendengar itu dia informasi kita di suasana siang hari ini. Pastikan terus Anda bersama kami di 92,2 MHz. Sebelum kami kumandangkan waktu suruhan ajan sholat juhur untuk wilayah Singkil Utara dan sekitar.

0: kulli ainin lammat.
1: Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari syaitan, dari segala binatang yang berbisa, dan dari segala mata yang melontarkan keburukan.

0: أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: Sesungguhnya Allah mengampuni dari umatku apa yang dikandung di dalam hatinya, namun belum dikerjakan atau dikatakan dengan lisannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
2: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Edi Widodo, SKM Menkes, Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga semangat berkorban membuat kita lebih ikhlas dan peduli kepada sesama, serta membawa berkah dan kedamaian bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Singkil siang ini.

0: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Disiarkan lebih cepat dan akurat berita-berita terkini seputar Aceh Singkil dan sekitarnya yang terangkum dalam berita daerah.
2: Program ketahanan pangan di wilayah Aceh Singkil dan Kota Sebelu Salam yang sedang dilaksanakan oleh jajaran Kodim 0109 saat ini.
3: Jadi karena itu diharapkan dan diimbau kepada semua pegawai agar nanti pada hari kerja.
4: Satuan Polisi Pamong Praja dan wilayah Tulisbah terus melakukan pengawasan demi ketertiban dan keindahan kota.
1: Dihimpun oleh tim pemberitaan RRI Aceh Singkil. Inilah berita daerah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara. Jumpa kita dalam buletin berita untuk edisi hari ini Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya Aryani.

informasi yang dapat Anda ikuti siang ini diantaranya. Pemerintah siap rombak total terminal tipe C sebelum salam. Pemerintah Kota Singosalang siap lakukan perbaikan total jaringan air di Penanggalan.

0: Siaran berita ini dapat juga Anda akses melalui website kami di www.rri.co.id. Baiklah saudara, kita mulai dengan berita yang pertama. Pemerintah Kota Sebelusalam siap lakukan perbaikan total jaringan air di Penanggalan. Informasi selengkapnya dilaporkan Juprianto.
1: Harapan masyarakat di Kecamatan Penanggalan untuk menikmati air bersih secara merata masih terjanggal kendala teknis yang serius. Meski sistem penyediaan air minum atau SPAM Desa Jontor telah dinyatakan kembali beroperasi normal, sebagian besar pelanggan di beberapa desa hingga kini mengalami krisis pasokan air ke rumah mereka. Persoalan itu berakar pada kondisi jaringan pipa yang mengalami kerusakan parah di berbagai titik. Banyak jalur distribusi yang ditemukan bocor sehingga tekanan air tidak mampu menjangkau pemukiman warga secara maksimal. Kondisi tersebut juga diperparah oleh dampak bencana alam yang terjadi pada tahun sebelumnya. Kejadian tanah longsor di Desa Cepu tahun lalu juga menjadi penyebab utama putusnya pipa transmisi utama. Akibat kerusakan permanen tersebut, aliran air yang bersumber dari intake SPAM Jontor terhenti total untuk jalur-jalur tertentu. Hingga memasuki pertengahan tahun 2026, pergantian infrastruktur vital tersebut juga belum terrealisasi. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Kota Sebelusalam Firman Suryadi mengkonfirmasi bahwa pemerintah daerah tengah menyusun rencana untuk mengusulkan anggaran revitalisasi. Pembenahan ini dinilai menjadi satu-satunya solusi agar layanan air bersih kembali normal sepenuhnya. Langkah pengusulan anggaran tersebut juga merupakan respon atas desakan warga di Kecamatan Penanggalan. Sebagian masyarakat juga merasa perbaikan yang dilakukan beberapa bulan lalu belum menyentuh inti persoalan jaringan pipa di wilayah Kecamatan Penanggalan. Beberapa desa yang terdampak langsung diantaranya adalah Desa Dasar Raja, Desa Penanggalan hingga sebagian wilayah Desa Cepu. Pelanggan di kawasan tersebut mengeluhkan bahwa air tidak kunjung mengalir meskipun operasional pompa dan mesin di rumah intake SPAM Jontor sudah kembali aktif. Kekecewaan warga semakin dalam karena mereka pernah menjadi pelanggan aktif yang rutin mendapatkan pasokan air sebelum infrastruktur SPAM mengalami gangguan massal. Warga menilai perbaikan parsial yang dilakukan sebelumnya tidak akan berguna jika jaringan pipa yang bocor dan putus tetap diabaikan. Demikian Juprianto melaporkan.
0: Informasi yang terakhir, pemerintah siap rombak total terminal tipe C Sebelusalam. Informasi selengkapnya dilaporkan Juprianto.
2: Sebagai kantor di tengah-tengah kota, dan ini juga selesai.
1: Dinas Perhubungan atau Dishub Kota Sebelusalam merencanakan perombakan total terhadap terminal tipe C yang dinilai kumuh dan sudah tidak layak operasi lagi. Langkah awal pembenahan itu ditandai dengan peninjauan langsung ke lokasi terminal bersama jajaran Polsek Simpang Kiri dan tim konsultan tata kota Sebelusalam. Rencana revitalisasi tersebut mendesak dilakukan mengingat letak terminal yang berada persis di pusat kota, sehingga kondisinya saat ini dinilai mengganggu estetika tata ruang. Dishub sengaja menggandeng pihak konsultan khusus untuk merancang tata ulang letak terminal agar fungsi utilitasnya kembali normal. Pemerintah Kota Sebelusalam menargetkan terminal tersebut tidak hanya menjadi tempat transit angkutan umum, tetapi juga menjadi pusat perputaran ekonomi baru yang tertata. Penataan ulang akan memisahkan dengan jelas area naik turun penumpang, zona steril armada, serta kawasan khusus bagi para pedagang agar tidak semrawut.
2: Fungsi dan program yang harus kami lakukan menangkap pembenahan terminal sehingga ke depan terminal ini ada dua target yang kita capai. Yang pertama, terminal ini ada di tengah-tengah kota, sehingga terminal ini sudah menjadi lokasi yang menjadi pemandangan di atas hidup. Dengan kondisi lingkungan, kemudian kondisi masyarakat, dan termasuk tempat juga begini ini adalah merupakan tempat transit raya sebagai kantor di tengah-tengah kota. Dan ini juga salah satu.
1: Hasil rancangan dari tim konsultan selesai Dishub dijadwalkan segera melakukan pemaparan bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan Wali Kota Sebelusalam. Pertemuan tersebut akan merumuskan regulasi dan langkah strategis terkait anggaran serta tahapan eksekusi fisik di lapangan. Selain mengembalikan kenyamanan pengguna transportasi, perbaikan fasilitas publik tersebut diproyeksikan mampu mendongkrak sektor pendapatan asli daerah atau PAD. Selain itu, terminal yang representatif diharapkan juga mampu menarik minat operator angkutan untuk kembali aktif memanfaatkan fasilitas resmi milik pemerintah Kota Sumusalam tersebut. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Saudara, dengan berakhirnya laporan Juprianto tadi, maka berakhir buletin berita untuk siang hari ini produksi Radio Republik Indonesia Cisingkil. Saya Aryani dan seluruh kerabat kerja yang bertugas siang hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Baru saja Anda ikuti berita daerah, ikuti informasi-informasi aktual lainnya dalam berita daerah berikutnya. Setiap hari pada pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 Aceh Singkil FM 92,2 MHz, channel informasi dan inspirasi.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Edi Widodo, SKMNkes, Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga semangat berkorban membuat kita lebih ikhlas dan peduli kepada sesama, serta membawa berkah dan kedamaian bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Singkil siang ini

Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

0: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Pro 1 Aceh Singkil FM 92,2 MHz, channel informasi dan inspirasi.
2: Menikmati suasana siang bersama lagu-lagu dangdut terasik dan bingkisan buat orang terkasih dan terdekat. Di sini tempatnya di RRI Singkil FM 92,2 MHz dalam program Sigoda Singkil Goyang Dangdut.

Ikuti melalui layanan telepon, SMS, dan WhatsApp setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Sigoda, Singkil Goyang Dangdut, hanya di RRI Singkil FM 92,2 MHz.

0: dimanapun Anda berada, saat ini kita masuk program Pro Dangdut RRI Singkil ya. Mana ini pendengar yang pengen gabung, langsung aja gabung di line telepon, SMS dan juga WhatsApp di 0823 7295 5892. Ya udah deh, nggak bu, kita coba sapa ya, ada siapa di mana. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Ya, selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, siapa di mana?
1: Ya, Randy nih, Kak, di Terang-Terbalno, Kak.
0: Apa kabar nih, Randy?
1: Apa kabar, gimana?
0: Alhamdulillah juga baik. Lagi ngapain aja nih?
1: Lagi
0: cuacanya gimana di sana?
1: Cerah, Kak.
0: Oke, kalau gitu mau ditemani lagu siapa? Apa?
1: Jauh kau pergi tuh, Pak.
0: Jauh kau pergi?
1: Ya.
0: Baik, salamnya buat siapa?
1: Udah baca yang naik, Kak?
0: Belum.
1: Oh ya, buatnya ada Erna, ada Bang Tepo, terus buatnya Bang Andre di Kapal Barat, buatnya Cinta juga, Daela, buatnya Tamei, terus buatnya
0: semua aja enggak dapat kecuali. Oke, baik, itu aja. Inilah saya cari ya. Makasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik pendengar, ada Aldo, ada Randy di Trans Lembalno yang sudah bergabung bersama kita ya di suasana siang hari ini. Di belakangnya kita sapa kembali. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo.
0: Halo, siapa di mana?
1: Dengan Nangkodam Putra.
0: Iya, Nangkodam di mana ini?
1: Lagi posisi di kantor Kodam.
0: Oke, jauh nih ya. Iya. Gimana kabarnya, sehat?
1: Waduh, kalau kabarnya api-api uhain.
0: Oke, baik. Mau dihibur lagu siapa ini Bang Nakodam?
1: Lagunya dari siapa? Ini judulnya Untung ya.
0: Untung.
1: Iya, kita tadi dapat untung.
0: Oke, baik.
1: Ah, kapan-kapannya pertama buat Pak Aryani, salam tugas, salam sehat. Terus selanjutnya buat semua-semua aja, biar sehat ya. Iya, guru kami dulu bilang lebih cepat lebih baik.
0: Ya, iya, betul. Ya. Oke. Okay.

0: Rada Bang Nakodam di suasana siang hari ini juga sudah bergabung bersama kita di Pro Dangdut RRI Singkil. Bagi Anda yang ingin bergabung, masih terus kami nantikan di suasana siang hari ini. Baik, kita sapa kembali, ada siapa di mana? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Iya, selamat siang.
0: Iya, apa kabar nih Aldo?
1: Baik.
0: Lagi ngapain nih?
1: Lagi apa ya?
0: Aja. Iya, mau ditemani lagu siapa ini?
1: Benang biru aja.
0: Apa?
1: Benang biru.
0: Baik, salamnya buat siapa ini?
1: Salam buat
0: Halo.
1: Ya, halo.
0: Itu aja?
1: Itu aja, makasih ya.
0: Makasih kembali.

Papua Barat di suasana siang hari ini, siang yang begitu cerah, panasnya cukup ya, sangat cukup sekali. Jadi jangan lupa untuk terus jaga kesehatannya di cuaca yang cukup panas pada siang hari ini ya. Masih kami nantikan partisipasi Anda di 0823-7295-5892 atau juga di 0858-3470-5558. Baik, sepertinya belum ada yang bergabung kembali. Langsung aja kita hadirkan dulu lagunya ya di suasana siang hari ini di Prodang 92,2 MHz.

0: Benar, lagu-lagunya udah berakhir. Mana lagi nih yang mau gabung, buruan gabung ya di suasana siang hari ini di Pro Dangdut RRI Singkil di 0823 7295 5892, atau juga di 0858 3470 5558 ya. Lagu-lagu dangdut pilihan akan terus kami hadirkan kru simak Anda hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat akan berakhir kebersamaan kita di suasana siang hari ini, tepatnya di 30 Juni 2026. Yuk buruan gabung di Pro Dangdut RR Singkil. Anda yang mendengarkan kami melalui 92,2 MHz atau juga melalui RR digital kami. Ya udah, ada yang gabung, kita coba sapa. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Apa kabar Pak Mei?
1: Baik, sehat.
0: Sehat, lagi ngapain siangnya?
1: Ini lagi istirahat ini, panas banget di sana.
0: Iya, sama, panas juga ya.
1: Ah, kalau kayak gini nanti di neraka itu aku gak tahan lah.
0: Aduh, kalau di neraka kita gak ada yang tahu ini ya Pak Mei ya, ha?
1: Ya kalau kayak gini pasti ya.
0: Iya. Yang penting jaga, banyak jaga kesehatan ya ini ya, yang paling penting ya.
1: Iyalah, jaga kesehatan kita masing-masing kan.
0: Iya betul. Mau dihibur lagu siapa ini Pak Mei? Biar panasnya agak rada hilang gitu ya.
1: Karena udah lama nggak dicangkul, sekedar sawah.
0: Oke, salamnya buat iya. Siapa?
1: Udah kering sawahnya.
0: Iya, musim kemarau ya.
1: Iya, buat semua yang dengar aja lah ya.
0: Oke, baik. Terima kasih.

Siang hari ini yang sudah bergabung katanya panas ya. Iya, syukuri panas juga berkah, hujan juga berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting jangan lupa untuk terus jaga kesehatan dan juga jaga keselamatan dalam menjalankan aktivitas ya di suasana siang hari ini ya. Biar kegiatannya di cuaca panas ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Masih di 0823-7295-5892 atau juga di 0858-3470-5558. Lagu-lagu dangdutnya akan terus kami hadirkan hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat.

Baik, pendengar, sepertinya belum ada yang bergabung kembali. Kalau gitu saya hadirkan langsung lagu-lagunya ya di suasana siang hari ini di Prodangdut RRI Singkil.

0: Ya baik, dari gabung lagi kita sapa kembali, ada siapa di mana? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Apa kabar Mbak Cinta?
1: Sehat.
0: Lagi ngapain siangnya?
1: Lagi di ladang ini.
0: Waduh, panas nggak di ladangnya? Kayaknya nggak nih ya.
1: Waduh, panas banget.
0: Oh, panas. Baiklah, kalau gitu biar kita dinginkan sama lagu dangdut ya.
1: Iya.
0: Iya, dangdutnya dangdut apa ini Mbak Cinta?
1: Pengadilan Cinta, tapi yang DJ.
0: Oke, pengadilan Cinta ya.
1: Biar bisa goyang.
0: Iya, panas-panas harus. Jangan banyak goyang, nanti tambah panas ini.
1: Enggak juga sih Mbak.
0: Oh, enggak ya. Oke, baik. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya pertama buat Mbak Aryani. Semangat terus walaupun cuaca panas kan di situ.
0: Iya, sama panas.
1: Sama di Tapak Barat juga panasnya full.
0: Mm-mm.
1: Terus ada Randy Tumangger, ada Mas Boy, ada Antri Tumangger di Tapak Barat, ada Aldo, ada Pak Nusamani, ada Irna, Ella, buat semuanya lah pendengar Asik Singkil Mbak Tanpa Terkecuali. Makasih.
0: Makasih kembali.

Baik pendengar, ada Mbak Cinta di Papua Barat yang sudah bergabung bersama kita di suasana siang hari ini di Prodang dan RR Singkil, mendengarin lagu Pengadilan Cinta di suasana siang hari ini ya. Oke, kalau kita langsung aja kita hadirkan lagunya ya, ditungguin ya Mbak Cinta ya. Mudah-mudahan tetap semangat dan jangan lupa untuk terus jaga kesehatannya dalam menjalankan aktivitasnya. Apalagi Mbak Cinta bekerjanya di luar lapangan ya, jadi cuacanya jangan panas terik tentunya yang Mbak Cinta hadapi. Jangan lupa untuk terus selalu berdoa, jaga kesehatan dan juga jaga keselamatan Anda.

0: kita sapa kembali di ujung telepon. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo. Halo.

0: Iya, sepertinya jaringannya nggak bagus ya. Boleh dicoba lagi nih ya.
1: Asik. Ini yang gue lupa ada goyangannya.
2: Yang gue kangenin.
0: Baik, kita sapa satu penelpon terakhir kita. Ada siapa? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Pada kita selamat siang.
0: Siang kembali. Siapa di mana?
3: Nasrun di Sultan, Mbak.
0: Waduh, udah lama nggak dengar suara Bang Nasrun. Kemana aja ini?
3: Tapi
0: gimana?
3: Dari singkir hilang-hilang, Mbak.
0: Waduh, hilang-hilang makanya nggak pernah gabung lagi ya Bang Nasrun ya? Iya. Baik. Sehat nih kabarnya Bang Nasrul ya?
3: Alhamdulillah kabar baik, Mbak. Sehat walafiat.
0: Iya, mau ditemani. Cuacanya gimana di Sulteng saat sekarang nih?
3: Bagaimana?
0: Cuacanya gimana di sana?
3: Ya, lagi cerah.
0: Oh, cerah juga ya?
3: Menyiar, ya.
0: Iya, kalau gitu mau ditemani lagu dangdut siapa ini?
3: Iya, Tamu Malam Minggu.
0: Waduh, ya. Kebetulan ini ya, ntar malam-malam minggu ya.
3: Iya.
0: Baik, ini salam buat siapa lagunya?
3: Apalagi nyerempat juga, selalu bersenap-senap. Tanggal Edi, mohon batin-batin, Mbak, ya.
0: Iya, baik.
3: Semua krunya di Singkat bertugas, selamat siang, menjelang sore. Selamat semuanya. Ya, selamat kompak semuanya, tanpa kecuali kompak selalu. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama ini ya penelpon kita dari Sulawesi Tengah Bang Nasrul gak pernah gabung. Nah hari ini gabung. Salam sehat ya buat warga Sulteng. Mudah-mudahan diberikan kesehatan dan terus dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa untuk jaga kesehatannya ya buat Bang Nasrul di suasana siang hari ini. Baik, lagunya kami hadirkan langsung ke ruang simak Anda karena tepat pada pukul 15 akan berakhir kebersamaan kita di suasana siang hari ini, tepatnya pada hari Sabtu 30 Juni 2026.

0: 92,2 MHz, channel informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Edi Widodo, SKMNkes, Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil. Mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga semangat berkorban membuat kita lebih ikhlas dan peduli kepada sesama, serta membawa berkah dan kedamaian bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Singkil siang ini. Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

Indonesia sore ini. Ingin mendapatkan informasi terkini dan inspiratif terkait isu lingkungan,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada di sore hari ini. Kita akan menghadirkan program Green Radio. Kita akan mengangkat topik Sungai Aceh mengubah limbah menjadi berkah perikanan. Sudah bergabung bersama kami melalui Zoom Dr. Insinyur Dedi Fazrian Syahputra, STP PIMSC IPM ASEAN Eng. Beliau adalah dosen prodi budidaya perairan Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Syakuala. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Arsol.
0: Apa kabar di sore hari ini, Pak Dedi?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Alhamdulillah sehat. Kita mengangkat topik yang cukup menarik ini ya, Pak Dedi ya. Jadi Sungai Aceh mengubah limbah menjadi berkah perikanan. Mungkin bisa dijelaskan ini, Pak, secara konsep ilmiah. Apa yang dimaksud dengan mengubah limbah menjadi berkah perikanan? Apakah ini sekedar slogan atau ada dasar saintifik yang kuat ini, Pak?
1: Iya, tentunya ini bukan hanya sekedar slogan ya, tapi ini sebenarnya sebuah konsep ilmiah yang mungkin sudah dibuktikan secara akademis, ya, terutama dalam bidang kami, yaitu bidang lingkungan dan juga bidang aquakultur atau budidaya perairan, ya. Jadi kita sering menyebut pendekatan ini disebut sebagai biosirkular ekonomi, ya, dalam artian ekonomi sirkular. Ya, yang mana ekonomi sirkular ini adalah sistem di mana semua limbah organik yang ada di perairan termasuk sungai itu kemudian dikelola, kemudian hasil dikelola tersebut dimanfaatkan kembali, ya, dalam siklus produksi perikanan. Jadi prinsipnya sederhana, tidak ada limbah yang terbuang. Semuanya itu punya potensi untuk kita konversi menjadi bahan baku bahan baku ekonomi dan juga bahan baku benar tinggi, baik itu sebagai pakan ikan, pupuk organik, ya, bahkan bioenergi. Jadi dasar saintifiknya juga sangat kuat, ya, sehingga sungai-sungai yang mungkin banyak memiliki bahan-bahan organik itu justru bisa menjadi katakanlah nutrisi, ya, bagi organisme perairan jika dikelola dengan teknologi yang tepat. Jadi banyak penelitian yang menunjukkan bahwa limbah-limbah air sungai itu yang mengandung nitrogen, fosfor, itu juga yang kita selama ini anggap itu adalah bahan-bahan pencemar, tetapi sebenarnya bisa dikatakan adalah emas cair, ya, emas cair yang bisa mendukung pertumbuhan alga dan juga tanaman air sehingga ikan dalam sistem terpadu. Jadi istilah mengubah limbah menjadi berkah, ya, dari program dan berkah perikanan itu ada tujuan nyata dari pengelolaan sungai berbasis ilmiah, sains, Bang Orsa.
0: Nah ini bagaimana ini, Pak, cara pengolahan limbah ini, Pak?
1: Ya, cara kita mengolah limbah ini sebenarnya simple, artinya kita ambil terutama limbah organik ini, ya, baik yang mengandung nitrogen dan fosfor tersebut, itu bisa kita manfaatkan untuk makanan bagi alga-alga ataupun tanaman air yang bisa digunakan sebagai pakan tambahan untuk ikan, terutama bagi kita yang melakukan kegiatan budidaya ikan. Itu sebenarnya konsep inti dari ini.
0: Baik, ini apa saja, Pak, jenis limbah dari Sungai Aceh yang secara ilmiah ini berpotensi diubah menjadi sumber daya perikanan ini, Pak?
1: Iya, jadi ada tiga kategori limbah sungai yang tentunya memiliki nilai konversi yang tinggi, ya, untuk perikanan, ya. Terutama kita bisa melihat limbah organik domestik. Apa saja limbah organik domestik itu? Dia biasanya terdiri dari sisa makanan, kemudian kotoran hewan, bahan organik, dan juga mengandung nitrogen dan fosfor, ya, sehingga itu bisa menyuburkan fitoplankton sebagai pakan alami ikan. Sedangkan yang kedua adalah limbah padat organik, ya, jadi dia bisa berasal dari pasar-pasar tradisional, sisa-sisa hasil perikanan yang dari pasar-pasar ikan itu, ya. kepala ikan, ya, tulang ikan, kulit-kulit ikan, itu bisa dimanfaatkan secara optimal, yang bisa diubah menjadi tepung ikan, ya, pakan unggas, ya, ternak, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah sampah organik, ya, yang berbasis sisa pangan, ya. Jadi ini biasa dari rumah tangga, ya, kemudian ataupun pasar, dia mengalir, dia ke sungai-sungai, lalu itu bisa kita lakukan konversi melalui teknologi biokonversi, ya, karena itu sudah dibuktikan dalam suatu penelitian, ya, di Aceh Utara, bahwa sampah organik, ya, dari sungai itu bisa dijadikan media budidaya maggot, ya, atau bisa dikatakan ulat, yang sebagai larva ulat yang kaya akan kandungan protein yang bisa digunakan sebagai pakan ikan air bawang. Ini gitu, Bang Marso.
0: Nah, ini banyak ternyata, Pak, ya, yang bisa diolah menjadi sumber daya perikanan, Pak, ya, dari limbah limbah ini. Nah, kalau teknologi biovlog itu sendiri apa itu, Pak? Dan bagaimana cara kerja dalam memanfaatkan limbah organik sungai untuk budidaya ikan ini, Pak?
1: Iya, jadi kita sering mendengar mungkin apakah sering membaca, ya, bahwa teknologi biovlog ini merupakan salah satu teknologi yang modern, ya, yang ada dikembangkan di masyarakat kita, ya. Jadi sistem ini sebenarnya memanfaatkan, ya, kombinasi antara bakteri heterotrof, kemudian alga, kemudian juga mikroorganisme yang dikembangkan dalam air budidaya untuk mendegradasi limbah organik, ya, baik itu sisa pakan, makanan ikan, ya, sehingga itu juga bisa diubah menjadi gumpalan vlog, ya, yang bisa langsung dimakan oleh ikan. Nah, jadi itu konsepnya. Sedangkan cara kerjanya itu juga sangat simple. Jadi bakteri tersebut dia memerlukan karbon, ya, yang mana oksigen, ya, dan juga limbah organik itu akan teroksidasi sehingga zat pencemar yang ada dalam air tersebut bisa langsung dirombak menjadi vlog-vlog yang mengandung protein, ya. Jadi vlog tersebutlah sebagai sumber pakan ikan yang menjadi pendukung dalam kehidupan ikan. Jadi intinya teknologi biovlog itu adalah mengkombinasi bakteri, ya, Bang Abso, dimasukkan makanannya berupa sumber karbon, kemudian bakteri tersebut bisa mengkonversi sisa-sisa pakan ikan ataupun kotoran ikan itu menjadi vlog-vlog makanan ikan kembali. Jadi semuanya itu dikonversi, jadi tidak ada sisa pakan ataupun kotoran ikan yang mencemari air dalam kolam ikan tersebut, gitu.
0: Nah, ini Pak Deddy, apakah ada bukti ilmiah bahwa limbah budidaya ikan itu sendiri bisa dimanfaatkan kembali dan tidak perlu dibuang ke sungai ini, Pak?
1: Oh ya, itu sangat jelas, ya, Bang Arso, itu sangat proof, ya, bahwa tentu banyak bukti-bukti ilmiah yang menjadikan atau menyebutkan bahwa limbah budidaya ikan itu, ya, mengandung akumulasi bahan organik, ya, dari sisa pakan, ya, kotoran ikan, kemudian bakteri dan alga, ya. Dan jika dikelola maka itu juga bisa menjadi aset, ya, bukan beban. Jadi ada satu penelitian menunjukkan bahwa air limbah budidaya ini itu bisa diolah lagi, ya, dia diolah lagi menjadi pupuk organik cair yang tentunya mengandung nitrogen dan fosfor. Ya, apabila nitrogen dan fosfor itu digabungkan, ya, kemudian dicampur dengan molase, dengan probiotik, ya, E4 yang biasa digunakan baik itu di pertanian, peternakan, perikanan, itu bisa bahkan menghasilkan biofertilizer, ya, ataupun pupuk, ya, alami yang berkualitas tinggi untuk tanaman. Jadi air limbah ini juga sangat cocok untuk membudidayakan mikroalga, baik itu chlorella, spirulina, yang bisa menjadi bioenergi, yang menjadi suplemen untuk pakan larva-larva. Bahkan hasil penelitian juga menunjukkan bahwa produktivitas alga itu bisa meningkat 8 sampai 10 kali lipat apabila kita berikan limbah organik yang sudah dikonversi menjadi biofertilizer tersebut, ya. Jadi di tingkat yang lebih sederhana itu kita katakanlah lumpur, ya, yang ada di dasar kolam budidaya itu yang memang mengandung nutrien yang sangat tinggi, itu sebenarnya bisa dapat diubah menjadi pupuk organik padat, ya, baik itu melalui pengeringan, pengomposan, ya, yang nanti hasilnya bisa menyuburkan tanaman dan juga bisa memperbaiki struktur tanah. Itu. Begitu.
0: Baik. Kalau ini, Pak, ini sistem aquaponik ini, bagaimana sistem ini bisa menjadi solusi mengubah limbah sungai menjadi produksi pangan terpadu di Aceh, Pak? Ini saya pernah dengar ini sistem aquaponik ini.
1: Oh ya, ya, itu sangat menarik ini, Bang Arso, ya, sangat umum juga kita dengar bahwa banyak orang-orang yang juga melakukan, karena ada sistem, dia ada sistem hidroponik, ya, ada juga sistem aquaponik. Kalau hidroponik dia murni untuk melakukan budidaya tanaman, tumbuhan, ya, yang berbasiskan hidro, air, ya. Sedangkan aquaponik ini sebenarnya adalah sistem terpadu. Jadi dia juga selain kita membudidayakan tanaman, juga kita membudidayakan ikan, bahasa sederhananya. Jadi hidroponik dikombinasikan dengan budidaya ikan. Dalam satu apa? Satu sirkus air. Jadi airnya tuh ngalir tuh, Mas Bang Arso. Jadi airnya tuh bersirkulasi, lalu misalkan dari budidaya ikan tersebut menghasilkan katakanlah bahan-bahan organik dari sisa pakan dan juga tumbuhan apa namanya sisa kotoran. Lalu bahan organik itu dialirkan ke sistem hidroponik. Nah, disitulah akar-akar itu, ya, bahan organik tersebut, baik itu nitrogen, fosfor, yang menjadi pupuk bagi tanaman itu untuk tumbuh. Jadi kita tidak perlu lagi menambah katakanlah pupuk-pupuk sintetis ataupun pupuk-pupuk yang lain di dalam komponen sistem hidroponik tersebut. Dan alhamdulillahnya banyak yang menjadikan aquaponik ini sebagai budidaya di rumahan, skala rumahan, yang justru mendukung sebagai ketahanan pangan dalam skala rumah tangga. Begitu, Bang Lamso.
0: Ya, ini sama seperti orang piara ikan nila tapi juga ada sayur kangkungnya, ya, Pak Dedia.
1: Iya, tepat sekali.
0: Baik. Nah, ini tanaman eceng gondok ini bagaimana nih, Pak Dedi? Bagaimana tanaman air seperti eceng gondok atau apa-apa ini bisa dimanfaatkan untuk membersihkan sungai di Aceh sekaligus mendukung budidaya perikanan juga, Pak?
1: Iya, jadi kita lihat kalau kita lewat-lewat danau atau sungai, ya, kita kadang melihat sungai tersebut dipenuhi oleh tanaman, ya, so, ya, katakanlah sering kita lihat di rawa-rawa, ya, itu banyak tanaman yang sering kita sebut eceng gondok. Itu, ya.
0: Ini jadi, sama enggak dengan teratai ini, Pak? Eceng gondok.
1: Itu juga, ya. Itu merupakan salah satu jenis tanaman yang ada di air juga, ya. Teratai yang bisa menghasilkan bunga yang sangat indah juga, ya. Kemudian ada juga eceng gondok, ya. Bahkan kangkung pun sering, ya, kita lihat, Bang Arso. Jadi itu ada tanaman-tanaman yang tumbuh di perairan, terutama perairan umum, baik itu rawa, sungai, dan danau, dan segala macam. Apakah ini mengganggu? Pertanyaannya, ya, tentunya ada plus minusnya, ya, ada plus minusnya. Kalau perairan tersebut memerlukan aliran air yang deras untuk membawa katakanlah sedimen, membawa katakanlah bahan-bahan yang perlu dibawa di sungai tersebut, maka tanaman enceng gondok ini mengganggu, ya, dia bisa menghambat. Namun apabila enceng gondok ini kita gunakan di kolam budidaya, ya, katakanlah kita punya kolam, kita taruh, maka justru enceng gondok ini bisa berfungsi sebagai filter, Bang Arso. Jadi filter, dia bisa menyaring air-air yang menyaring kotoran-kotoran yang ada di kolam tersebut, sehingga dia akan menjadi, air tersebut akan menjadi jernih kembali, akan menjadi bagus kembali. Nah, karena kan akarnya panjang-panjang, disitulah dia menyerap bahan-bahan organik. Ini bisa biasa kita sebut namanya teknologi fitoremediasi. Jadi meletakkan tanaman air di kolam budidaya ikan yang tujuannya untuk membersihkan atau menjaga kualitas air ikan. Jadi menurut penelitian bahwa rupanya akar-akar tanaman air yang enceng gondok itu dia bisa menyerap, ya, apakah itu amonia yang bisa bersifat racun, ya, kemudian logam berat dan juga menstabilkan pH serta kadar oksigen terlarut di air, begitu Pak Larson.
0: Artinya ini juga bisa menjaga pH air ya Pak Deddy?
1: Iya, benar-benar.
0: Ini kan ada hewan-hewan yang sensitif di air. Kalau misalnya tambak ini, kalau misalnya ikan nila mungkin banyak yang yaudah dilepas aja kalau misalnya tambak ikan nila. Tapi kalau udang kan beda cerita ini Pak Deddy. Biasanya kan udang lebih sensitif ya untuk pH air ya.
1: Iya. Jadi tepat sekali. Sedangkan udang ini adalah komoditas perikanan yang hidup di air payau, Bang Arso. Ya, tentunya kalau enceng gondok dia nggak bisa hidup.
0: Nggak bisa hidup dia di air payau.
1: Nggak bisa hidup. Ya, jadi karena dia hidup di air payau, tentunya dia memiliki karakteristik yang berbeda dengan yang di air bawah. Dan udang ini tentunya dia sangat sensitif terhadap lingkungannya. Dia ini katakanlah hewan yang manja. Manja dalam artian tidak boleh pH-nya itu yang tiba-tiba berubah, DO-nya tiba-tiba berubah, oksigennya tiba-tiba berubah, suhunya tiba-tiba, dia nggak mau. Dia akan stres dan mengakibatkan kematian. Karena apa? Karena dia itu hewan yang sangat picky. Picky itu istilahnya kayak dia itu harus nyaman habitatnya sehingga dia bisa makan enak, dia bisa tumbuh berkembang dengan baik. Sehingga kalau kita mau lihat orang-orang yang berinvestasi di budidaya udang ini, mereka tentunya harus betul-betul menjaga baik itu ekosistemnya, lingkungannya, biosecurity-nya, dan juga menjaga jangan sampai masuk kontaminasi dari luar begitu.
0: Ini modal besar nih Pak, dengan oksigen sendiri dia ya.
1: Ya,
0: kincirnya
1: jadi
0: ya.
1: Namanya, ya, jadi yang namanya mahal, komoditas mahal tentunya effortnya juga besar gitu Bang Arso. Kalau ikan nila ya, ikan lele yang mungkin ya harganya sekilo 20 atau 30 ribuan ya, ya bisalah kita
0: alami ya.
1: Ya alami, tapi kalau udang yang memang sekilo bahkan kalau lagi musimnya itu bisa tembus 100 per kilo, 1.000 itu tentunya effortnya harus lebih intensif.
0: Nah kalau misalnya untuk udang sendiri ini bisa nggak dibudidaya secara alami Pak? Misalnya dengan menjaga pH dan tumbuhan yang bisa hidup di air payau mungkin untuk menjaga pH-nya, atau mungkin ada cara-cara lain, atau mungkin juga pengolahan limbah yang bisa untuk komoditas udang atau ikan yang hidup di air asin atau di air tawar ini yang secara tambak, bagaimana Pak?
1: Ya, kalau dulu udang image-nya harus dibudidaya di tambak ya. Kalau dulu tahun-tahun 90-an, kalau sekarang alhamdulillahnya teknologi semakin berkembang, kemudian pemikiran-pemikiran manusia semakin inovatif, bahkan ada yang budidaya udang faname itu di atas gunung loh Bang Arso. Itu orang Cina ya. Jadi kami melihat orang Cina itu mereka budidaya udang faname di atas gunung. Bahkan orang Indonesia pun yang di Lampung, almarhum Pak Supono, beliau mencoba juga budidaya udang itu di atas dataran tinggi yang notabene jauh dari air payau gitu, karena udang itu kan dia habitatnya di air payau. Jadi bagaimana, bahkan mereka buat tangki sendiri, buat kolam sendiri. Jadi bagaimana cara mengantisipasinya, apakah ngambil air dari laut itu kan repot ya Bang Arso ya. Tentunya mereka ya harus beli garam. Jadi mereka olah air tawar itu campur garam sesuai sampai salinitasnya sesuai katakanlah 15 ppt. Kemudian setelah itu maka ditebarlah benur udang tersebut. Dan mereka menjaga suhunya, pH-nya, kemudian oksigennya melalui teknologi yang namanya IoT. Maksud IoT itu Internet of Things. Jadi mereka memasukkan sensor ke dalam air itu, lalu air itu bisa mengirimkan data real time, mm-hmm. berapa sih pH, jadi akan sensor itu akan connect ke monitor, jadi itu akan dikirim data berapa sih kondisi pH air tersebut, DO tersebut, salinitas tersebut, dan juga melihat perilaku udang tersebut. Mm-hmm. Jadi kalau dia lapar itu sudah ada timernya, nanti akan ada pakan otomatis ditaruh. Jadi sudah less human katakanlah. Mm-hmm. Jadi sudah kurang dari sentuhan manusia. Jadi itu mau di atas gunung pun sekarang sudah bisa.
0: Besar ya Pak Didia.
1: Of course ada yang perusahaan besar, ada juga yang orang mungkin udah gabut ya, orang banyak
0: modal gitu.
1: Ya, banyak modal dia pelihara itu ada sering begitu.
0: Baik, ini memang untuk yang premium ini perlakuannya lebih khusus ya Pak ya.
1: Iya, sesuatu yang premium tentu effortnya juga harus premium.
0: Baik, nah apakah ada contoh ini Pak tentang teknologi Maggot BSF? Tadi kan sempat disinggung ya masalah Maggot ini Pak. Apakah ada contoh nyata teknologi Maggot BSF yang sudah dijalankan di Aceh untuk mengubah sampah organik ini menjadi pakan ikan ini Pak?
1: Iya, itu sudah banyak sebenarnya di Aceh ini ya. Kalau kita mau kasih contoh di Banda Aceh, termasuk di kampus kami sendiri, kami pernah mengadakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat bagaimana menjalankan teknologi maggot itu. Mungkin kalau bagi yang awam, maggot itu adalah ulat yang dijadikan larva ulat ya, jadi BSF ya, yang dijadikan yang mengandung protein tinggi dan dijadikan sumber pakan itu baik untuk ikan ataupun untuk ternak ya. Jadi beberapa tahun lalu juga kita USK melalui Prodi Budaya Perairan punya kegiatan untuk mendiseminasikan teknologi maggot ini kepada masyarakat ya, terutama di pembudidaya ikan di Desa Dampulo. Mm-hmm. Ya, Dampulo itu mereka memiliki fasilitas kolam ikan yang sangat banyak, ada sekitar hampir 100-an ya kolam ikan lele, dan saya kira sentra produksi terbesar lele untuk Banda Aceh dan juga Aceh Besar itu ada di Desa Dampulo, itu sebelah Desa Lubuk kalau Bang Kuso mungkin tahu, dan itu juga binaan kami ya. Jadi kami training mereka untuk membuat produksi maggot, dan alhamdulillah itu sudah dijalankan. Gitu ya. Kalau di daerah lain juga di Mongedong, di Loksmawe sudah dijalankan, bahkan juga TNI ya, Tentara Nasional Indonesia melalui yang di belakang apa itu yang Masjid Raya itu perbekalan ya, bengkang itu ya. Itu ada mereka melakukan kegiatan budidaya maggot ya untuk produksi bahkan ya. Jadi TNI pun bahkan sudah semangat untuk menjalankan ini. Jadi ini sudah dijalankan di Aceh sendiri. Namun untuk kontinuitas ya, mungkin itu yang masih belum dihadapi, karena ya kita tahu kan yang namanya masyarakat itu ya, mungkin mereka juga punya kegiatan sendiri, mereka perlu insentif ya dan segala macam. Kalau untuk level industri mungkin di Aceh belum ada, tidak seperti di Pulau Jawa yang sudah, bahkan saya dengar sudah ada ekspor maggotnya.
0: Ya, ini secara ilmiah perairan mana Pak di Aceh yang memiliki potensi terbesar untuk pengembangan perikanan budidaya berbasis pemanfaatan limbah organik ini Pak?
1: Ya, of course kalau kita lihat yang pertama itu di Aceh Tengah ya, Bang Raso, di Danau Laut Tawar ya. Jadi dia lebih kurang 7.000 hektar ya, sangat luas, kedalamannya itu sekitar 100-an meter dengan ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut. Ya, jadi secara kategori ilmu perdanauan ya, jadi danau ini termasuk dalam golongan danau mesotrof dengan potensi produksi ikan yang sangat besar tiap tahunnya ya. Nah, jadi ikan yang sering menjadi primadona di sini adalah ikan nila ya. Kemudian ikan mas, ikan paus, termasuk juga habitat ikan depik yang mungkin kalau kita pernah dengar
0: yang
1: ikan
0: hanya ada di
1: endemik, yang hanya
0: di
1: ada
0: Takengon,
1: di
0: ya?
1: Ya, yang hanya ada di Takengon dan itu nggak hidup di tempat lain Bang. sehingga itu sangat mahal, sekilo bisa di atas 70 atau 60 80 ribuan.
0: Nah, gitu. Baik, nah ini untuk komoditas ikan Pak atau biota perairan di Aceh untuk dikembangkan dalam sistem budidaya berbasis daur ulang limbah organik ini apa ini Pak?
1: Ya, tentunya ikan yang suka ke limbah organik itu tentunya ikan yang tahan ya. Nah, kalau kita penyuka lele berarti ikan lele itu nomor satu. Karena dia paling adaptif ya. Kita tahu dia bisa hidup di kondisi perairan yang sangat-sangat kotor, yang buruk ya. Dan juga ikan nila juga bisa kita jadikan untuk kombinasi tadi sistem akuaponik tadi ya. Nah, insya Allah dia bagus ya. Kemudian pertumbuhannya juga bagus ya. Kemudian juga kayak tadi Bang Arsal bilang ya, udang faname, kepiting soka, ya, kepiting bakau itu bisa kita kembangkan juga untuk sistem bioflok, karena juga mereka tahan terhadap variasi kualitas air. Kalau ikan depik, nah itu sampai sekarang masih belum mampu ya Bang Arso, karena memang ikan depik ini dia masih dalam tahapan kita lakukan bagaimana dia masih bisa dibudidaya. Jadi selama ini dia belum bisa kita budidayakan. Itu masih dalam pengembangan.
0: Baik, ini bagaimana program bank sampah ini bisa terhubung langsung dengan sektor perikanan di Aceh, Pak? Apakah ada contohnya nih, Pak?
1: Ya, alhamdulillahnya Banda Aceh sendiri ya sebagai kota role model untuk pengelolaan sampah ini itu sudah mulai pelan-pelan dilaksanakan ya. Jadi ada program-program bank sampah yang bisa memisahkan antara plastik, kemudian organik ya, kemudian daur ulang dan segala macam, yang tentunya ini sudah marak ya. Kalau kita ke luar negeri ya Bang Arso, bank sampah ini yang mereka membedakan antara jenis-jenis sampah itu yang nantinya bisa dikelola sesuai dengan jenisnya dan karakteristiknya itu memang sudah mapan ya. Sedangkan kalau kita hubungkan bank sampah ini, maka katakanlah kita ada bank sampah organik. Jadi organik ini kan ya dia yang bisa difermentasi, yang bisa dihancurkan. Maka sampah organik itu kayak sisa-sisa daun apa kulit kulit apa gitu, kulit
0: buah-buahan ya.
1: Ya, kemudian dari
0: sayur-sayuran ya.
1: Sayuran segala macam. Jadi itu bisa kita jadikan makanan maggot. Nah, larva maggot itu, ulat itu. Lalu maggotnya itu bisa kita manfaatkan untuk pakan ikan. Nah, itu dia secara singkatnya. Jadi dengan bank sampah ini kan, inti bank sampah itu sebenarnya Bang Arsal dia kan dia memisahkan sampah ya, pilih dan pilah ya. Karena selama ini kita kan kalau di Aceh ini masih belum pilih dan pilah, campur saja lalu buang gitu. Sedangkan di negara-negara maju bank sampah ini memang sudah wajib, bahkan kena denda nih kalau ada rumah tangga yang dia
0: salah buang ya.
1: Iya, salah buang, itu bisa kena denda.
0: Bahkan ada hari-hari ya pengambilan sampah organik, sampah non-organik itu ada hari-harinya ya.
1: Bahkan sangat setiap hari. Ketika saya tinggal di Taipei, di Taiwan, itu 4 tahun waktu saya ngambil S3 dulu, itu setiap hari kami wajib memisahkan. Dan saya waktu awal-awal karena belum tahu, saya campur, kena tegur oleh orang petukang sampahnya itu ya. Kenapa kamu buang sembarang? Dan itu gratis kita ya. Kalau kita di sini Aceh ini kalau diambilkan sampah oleh truk dari dinas kan harus bayar. Kalau di sana memang sudah gratis dari pemerintahnya.
0: Nah, ini tapi di Aceh sendiri sudah mulai banyak ya Pak Edi, bank-bank sampah ya, di kampung ada, di seperti di Unsyah ada juga ya Pak ya.
1: Alhamdulillahnya sudah ya, program ini sudah banyak ya, saya lihat termasuk program Bu Iliza juga. Kalau USK juga alhamdulillah sudah berapa tahun ya. Dan saya kira ini juga mendukung visi misinya pemerintah kota ya, untuk menjadikan Banda Aceh kota apa istilahnya itu, madani ya, atau apa gitu. Yang bersih dan teratur gitu.
0: Tapi ini mungkin masyarakatnya masih kurang ya untuk ke arah situ ya, kesadaran masih kurang. Sudah disediakan tong sampahnya 3 warna ya. Ini ada biru, hijau, kuning, merah. Tapi ya semua aja dicampur ya, plastik dicampur, organik dicampur, bahkan botol kaca juga di satu plastik buang ya.
1: Saya melihatnya ini mungkin pertama kesadaran, kemudian kebiasaan ya Bang Arso ya. Jadi kesadaran masyarakat kita ini yang pertama masih belum paham ya. Kemudian kalaupun ada yang sudah paham, tapi karena kebiasaannya nggak kayak gitu ya, akhirnya ya ya gitulah mereka apa yang ada. Bahkan kita lihat banyak tempat-tempat buang sampah dadakan ya, kalau Bang Arso lihat di kota-kota gitu ya, atau di pinggir-pinggir Banda Aceh itu, yang mereka ya tiba-tiba aja jadi tempat buang sampah. Bahkan ada ditulis di situ yang buang sampah itu, yang buang sampahnya adalah apa gitu, tapi tetap mereka
0: tetap dibuang ini. Ya ini sekalian ya, banyak yang mungkin kalau misalnya sampah yang ditumpuk di satu tempat kan nggak buang-buang plastik mungkin seperti itu ya. Baik. Pak Dedi, ini apakah ada risiko ilmiah dari pemanfaatan air sungai tercemar untuk budidaya ikan? Nah, bagaimana cara mengatasinya ini, Pak Dedi?
1: Iya, tentunya pasti ada lah ya, karena setiap pencemaran air itu yang namanya air tercemar, air yang sudah terkontaminasi, ya, pasti ada resikonya. Ya, resikonya itu dua. Yang pertama, kontaminasi kimia, ya. Kemudian juga resiko biologis. Resiko yang pertama itu kontaminasi kimia itu termasuk mikroplastik. Nah, mungkin Bang Arso sering dengar mikroplastik itu yang lagi hot di isu-isu persampahan ya, dan plastik.
0: Isu lingkungan ya.
1: Isu lingkungan itu mikroplastik ini juga menjadi apa namanya resiko bagi perikanan, termasuk perikanan budidaya. Jadi ada 6 jenis mikroplastik yang tentunya bisa ditemui ya, bahkan ada di usus, ada di mana, dan bahkan di pakan-pakan itu pun banyak yang terjadinya mikroplastik. Apa bahaya mikroplastik ini bagi manusia yang tentunya sangat beresiko yang mengkonsumsinya itu, baik itu bahaya pencernaan, bahkan bisa reproduksi loh di masa depan, apalagi dia sudah terakumulasi dan banyak tempat. Yang kedua, risiko biologis ya. Jadi risiko biologis pencemaran itu adanya nanti ya, ketika air sudah tercemar kotor itu akan datang bakteri yang jahat ya, akan datang parasit ya. Nah, parasit itu dia bisa menginfeksi ikan ya. Lalu ketika dia menginfeksi ikan, ikan itu akan kurus dong, stres dong, sehingga mengakibatkan kematian. Bagaimana solusinya? Ya itu tadi, kita lakukan namanya pengolahan air limbah. Bagaimana ya, yang gampangnya bisa kita pakai enceng gondok tadi, atau tanaman air yang dia secara alami menyerap zat-zat beracun. Kemudian bisa kita pakai sistem biofloc di budidaya. Ya, kita bisa pakai resirkulasi air aquaponik. Jadi air dari kotor ikan itu bisa jadi pupuk untuk tanaman. Nah, jadi itu adalah beberapa solusi dari resiko pencemaran.
0: Baik, apakah ada model bisnis yang paling menjanjikan ya Pak, secara ilmiah, atau untuk mengintegrasikan pengelolaan limbah sungai dengan perikanan di Aceh Pak?
1: Oh iya, jadi kita tawarkan ada 3 model bisnis. Yang pertama IMTA ya, Integrated Multitrophic Aquaculture. Jadi menggabungkan atau mengkombinasikan beberapa ikan yang benar-benar tinggi, yang tentunya tidak saling memakan ya, tidak saling mengapa predator ya. Jadi seperti udang ya, kita gabung dengan katakanlah tanaman rumput laut ataupun teripang ataupun kerang, itu bisa kita kombinasikan. Itu namanya IMTA. Jadi dalam satu kolam budidaya itu ada 3 jenis komoditas yang kita budidayakan yang tidak saling memangsa. Itu yang pertama, IMPA.
0: Tidak menjadi rantai makanan di kolam ya.
1: Makanan. Ya betul. Yang kedua adalah unit produksi maggot. Itu kalau bisa ada di setiap desa. Nah, jadi setiap desa itu ada maggot, ada unit produksi maggot yang mana setiap rumah tangga itu memiliki sampah-sampah organik, lalu ditaruh sebagai pakan larva di unit tersebut. Nanti maggotnya itu bisa dijadikan sebagai pakan ikan ya, ataupun bahkan bisa diindustrikan kalau banyak sampahnya, bisa kita buat packing nanti ya. siswa kami itu sudah pernah mengkomersialisasikan maggot yang sudah di packing dalam botol, ya, sudah dilabel juga, disebut namanya oh maggot, kata, oh maggot, ya. Kok bahasa Inggrisnya oh my god gitu kan? Jadi dia buat oh maggot gitu, ya, sudah dikomersialisasikan oleh mahasiswa prodi budaya perairan beberapa tahun yang lalu. Ya, yang ketiga adalah model bisnis aquaponik. Nah, aquaponik skala apa? Skala komunitas aja deh, skala masyarakat. Jadi kelompok masyarakat mereka membuat tangki, membuat pipa-pipa hidroponik, ya, di situ nanti air limbah dari budidaya ikan itu dimanfaatkan untuk produksi sayuran. Jadi mereka nggak perlu ke pasar beli ikan, sudah ada lauknya, untuk sayurnya tinggal panen di aquaponik tersebut. Jadi model-model bisnis ini yang bisa diterapkan dalam skala kecil di masyarakat.
0: Baik, ini Pak, sejauh mana pemerintah Aceh sudah mendukung model perikanan berbasis ekonomi sirkular secara kebijakan, Pak?
1: Ya, tentunya saya melihat dalam pemerintah Aceh ini, ya, mereka juga memiliki program-program yang bisa mendukung ketahanan pangan, ya. Beberapa tahun lalu kami diminta sebagai narasumber di Setda Aceh untuk memberikan kajian ilmiah, ya, yang berkenaan dengan bagaimana memetakan potensi-potensi untuk mengurangi kemiskinan di Aceh. Dan salah satu yang kami tawarkan adalah model-model bisnis yang tadi, ya, adalah apabila masyarakat bisa mengupayakan budidaya ikan dalam model sederhana dalam skala rumah tangga, itu tentunya nanti bisa sebagai tambahan bagi kita untuk mencukupi kebutuhan pangan sendiri, dan bahkan kalau memang unitnya bisa banyak, itu bisa mereka lakukan penjualan ke orang lain. Jadi pemerintah Aceh juga menggandeng akademisi, ya, untuk melakukan upaya-upaya dalam hal mendukung masyarakat untuk ketahanan pangan dan juga peningkatan taraf ekonomi masyarakat.
0: Baik, ini apa peran konkret akademisi dan universitas seperti Universitas Syekh Kuala dan seperti universitas lainnya dalam mewujudkan konsep limbah menjadi berkah perikanan di Aceh, Pak?
1: Iya, jadi akademisi kita alhamdulillah sudah banyak kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan, ya, baik itu di lapangan melalui program-program pengabdian kepada masyarakat, ya. Kita sudah melakukan bagaimana budidaya udang, ya, di Alunaga, ya, melalui sistem solar panel. Jadi kita budidaya karena untuk mengurangi tenaga listrik kita pakai solar panel, ya. Kemudian juga budidaya ikan nila, ya, pakai sistem biofloc, ya. Kemudian juga yang terakhir yang sedang lakukan sekarang, Bang Arso, kami melakukan transfer teknologi budidaya ikan dalam ember budik damber. Jadi dalam ember ukuran 80 liter, Bang Arso, kita pelihara ikan lele, di atasnya itu kita bisa budidaya kangkung. Jadi ini kami lakukan untuk menambah skill dan keterampilan para disabilitas yang sedang berjalan ini, Bang Arso. Jadi kami lakukan di untuk orang-orang mohon maaf, untuk orang-orang
0: berkebutuhan khusus, ya.
1: Berkebutuhan khusus, ya, kami berkolaborasi dengan SLB Negeri Bandar Aceh yang di sebelah Rumah Sakit Peta Medica itu, ya. Jadi alhamdulillah para siswa yang jumlahnya ratusan itu kami training mereka untuk budidaya ikan dalam ember yang kurang 80 liter itu. Mereka kasih pakan ikannya, mereka juga melihat pertumbuhan kangkungnya yang juga sangat bagus, dan mereka senang sekali. Dan itu salah satu alternatif ketahanan pangan untuk disabilitas, dan juga mungkin kalau mereka jalankan dalam skala yang lebih besar, itu bisa menjadi bisnis bagi disabilitas. Jadi itu yang sedang ongoing kami lakukan. Jadi air limbah yang dari lele itu dan juga sapakan itu menjadi sumber pupuk bagi kangkung yang ada di atasnya yang kami taruh di ember. Itu sekarang alhamdulillah sedang berjalan di sekolah tersebut.
0: Baik, mungkin terakhir pesan dan harapan Pak Dedi, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Aceh khususnya nelayan dan pembudidaya ikan agar bisa menjadi bagian dari transformasi sungai sebagai sumber berkah perikanan, Pak?
1: Ya alhamdulillah ya, Aceh ini kita dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala ya, tanah Aceh yang banyak sungai, banyak danau yang subur ya. Yang kalau katanya siapa itu penyanyinya, kalau dilempar tongkat jadi tanaman gitu ya. Maka kita bersyukur ya, maka kita bersyukur hidup di tanah yang subur dilalui oleh khatulistiwa ya, dan alhamdulillah kita berharap bahwasanya semua kekayaan alam ini mari kita jadikan sebagai amanah, bukan milik kita tetapi titipan ya, yang harus kita jaga untuk anak cucu kita. Karena ini titipan, maka apa yang harus kita lakukan? Maka saya himbau ya, masyarakat dari level rumah tangga mungkin yang sangat kecil, mari sama-sama pertama kita pisahkan ya sampah dulu, antara sampah organik rumah tangga ya. Kita kemudian pisahkan mana yang plastik, mana yang organik, lalu itu kita bisa jadikan

0: ya, dan kita lihat dan kita pahami bahwa ingat sungai ataupun perairan yang bersih itu bukan hanya estetika, tapi dia adalah infrastruktur produksi perikanan yang paling murah dan paling berkelanjutan. Sungai Aceh bisa menjadi berkah jika kita menjaganya sebagai amanah. Begitu, Pak Arsul.
1: Baik, terima kasih Pak Dedi sudah bergabung bersama kami dalam program Green Radio Sungai Aceh mengubah limbah menjadi berkah perikanan. Mungkin sampai di sini perjumpaan kita, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Arsul.
1: Ya, terima kasih kembali Pak Dedi.

0: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Artinya, wahai Allah, ilhamilah aku dengan ilmu yang dapat menjadi alat untuk mengetahui semua seruhan-Mu dan dapat untuk mengetahui semua larangan-Mu. Dan berilah aku rizki. Wahai Allah, sampainya kefahaman yang mendalam dari Nabi dan kefasihan hafalan para Rasul, serta cepatnya ilham para malaikat mukarrabin, maka karuniakanlah kepadaku. Wahai Allah, dengan cahaya ilmu dan cepat tanggap dalam kefahaman, serta keluarkanlah aku dari kegelapan, keraguan, dan bukakanlah untukku semua pintu rahmat-Mu, serta ajarkanlah kepadaku rahasia hikmah-Mu, wahai Tuhan semesta alam.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Keanekaragaman melahirkan kekayaan, kebersamaan dan saling hormat. Tanah Singkil, tanah keanekaan. Mari kita jalin kebersamaan lewat nada-nada indah pesona Singkil.

Terima kasih saudara pendengar untuk Anda yang masih setia bersama RRI Singkil FM 92,2 MHz. Ditemani saya Wahyu Setianisi. Sore hari ini kita akan menghadirkan lagu-lagu daerah hingga menjelang pukul 17. Untuk Anda juga yang ingin bergabung merequest lagu-lagu daerah favorit Anda, kami buka line teleponnya di 0823-7295-5892 dan juga di nomor WhatsApp kami 0858 3470 55.

0: penelpon kita sore hari ini. Halo. Halo.
1: Ya, halo.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Halo.
1: Dengan saya dengan Rendy.
0: Dengan siapa di mana?
1: Rendy, Kak.
0: Oh, Bang Rendy. Apa kabar Bang Rendy?
1: Alhamdulillah sehat, Kak.
0: Sehat ya. Gimana aktivitasnya sore ini? Lagi sibuk apa nih?
1: Ini lagi mau siap-siap mau mandi nih, Kak.
0: Oke, baik. Kita temani lagu dari siapa, Bang Rendy?
1: Lagunya lagu dari Tapanulir, Kak.
0: Apa tuh judulnya?
1: Itu kalau nggak salah, Kak. Duma Sirang itu ada, Kak.
0: Duma Sirang?
1: Ah.
0: Sebentar ya. Kita coba carikan ya. Lagu dari?
1: Karena lagunya judulnya itulah, Kak. Duma Sirang, Kak. Kayaknya kurang tahu juga, Kak.
0: Dari daerah mana tadi?
1: Batak,
0: ya. Sebentar ya, dicari dulu. Salam-salam untuk siapa?
1: Ya, misalnya salam-salam buatnya Kak Neneng. Ini Kak Neneng ya, Kak?
0: Iya, betul.
1: Terus buatnya ada Erna, buatnya Cinta, buatnya Waila, bapaknya Jernya Ciombing, terus buat Aldo, buatnya Roba dan Putar, buatnya Andre Papa Barat, banyak semua acara tempat terkecuali, Kak. Apa kabar
0: dulu, Kak? Ada nih lagunya, nanti dihadirkan ya.
1: Oh ya, terima kasih banyak ya, Kak.
0: Ya, sama-sama. Waalaikumsalam.

0: Baik, penelpon kita selanjutnya. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat sore, Dendang Kak Era.
0: Selamat sore. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Cinta Banget di Pak Barat.
0: Apa kabar Cinta Banget?
1: Kabarnya baik, Pak.
0: Gimana aktivitasnya? Lagi sibuk apa ini?
1: Ini masih di ladang ini soalnya.
0: Di ladang ya. Oke, okay, iya. Baik. Kita temani lagu dari siapa?
1: Daerah Batak ya.
0: Apa tuh?
1: Ulang Behatai Cinta.
0: Ulang
1: Behatai Cinta ni tuau.
0: Cinta ni tuau. Penyanyinya siapa?
1: Penyanyinya lupa, tapi cewek dia ni, Mbak.
0: Sebentar ya, coba kita carikan dulu ya. Mungkin ada salam-salamnya?
1: Salam-salamnya pertama buat Mbak Neneng, tetap semangat walaupun cuaca panas. Mm-hmm. Banyak minum air putih, Mbak Neneng.
0: Iya.
1: Kepada Rendy Tumangger tadi, ada Andre Tumangger di Papak Barat, ada Erna, Mas Boy, ada Pak Nus Tamani, ada Aldo, ada Tukerana Kodam, Robada Butar, Dekman Siombing. Buat semuanya lah pendengar, ada singkil, ada lagunya?
0: Ada, darinya Flora Susanti ya.

0: baik. Halo. Halo.
1: Assalamualaikum Kak Neneng.
0: Waalaikumsalam. Erna, apa kabar?
1: Kabar baik, Kak. Kabarnya Kak Neneng gimana kabarnya, Kak?
0: Kabarnya di sini juga sehat, Erna. Lagi sibuk apa aktivitas sore ini?
1: Lagi duduk aja di rumah, Kak.
0: Lagi duduk aja di rumah ya. Enaknya kita dengerin lagu dari siapa nih, Erna?
1: Lagu ini ya, Kak, yang judulnya Terkicik di Nentarang.
0: Oke, boleh. Nanti dihadirkan salam-salamnya untuk siapa?
1: Salamnya terutama buatnya Kak Neneng, terus Kak Aryani, ada Kak Cinta tadi, salam spesialnya buatnya Kak Eva Basari aja. Itu aja ya, Kak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik, kita hadirkan untuk lagu yang sudah di request untuk penelpon lainnya. Nanti kami sapa Anda kembali pendengar ya setelah 3 lagu berikut ini.

0: Baik, saudara pendengar, kita lanjut lagi menyapa penelpon masih di program Dendang Daerah untuk sore hari ini. 0823-7295-5892 dan juga di nomor WhatsApp kami 0858-3470-5558. Halo.
1: Halo, selamat sore Dendang Daerah.
0: Selamat sore, dengan siapa di mana?
1: Dengan Ella, Bapak Barat.
0: Apa kabar Ella?
1: Kabar baik, sehat, kabar kakak.
0: Kabarnya juga sehat di sini. Ella lagi sibuk apa sore ini?
1: Lagi di ladang, Mbak.
0: Lagi di ladang ya, oke. Biar semangat sore ini kita hadirkan lagu dari siapa nih Ella?
1: Bikin lagunya apa? Sapu Tangan Nama Rai ada.
0: Sapu Tangan Nama Rai ya, oke, baik. Salam-salamnya?
1: Salam-salamnya pertama untuk kakak lah ya. Pulang nanti hati-hati di jalan ya kak.
0: Oke.
1: Untuk Erna, untuk Cinta, untuk Randy, Turang Kamei, Turang Munce, Perawati Sinambunan, Ayu. Semua aja lah mbak ya.
0: Semua-semua aja ya.
1: Ya, sore mbak.
0: Ya, selamat sore.

Penelponannya masih ditunggu, silahkan di 0823 7295 5892. Dan juga di nomor WhatsApp kami 0858 3470 555.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
0: Oh, ini Pak Bancin, ini di Bapak Barat.
1: Pak Bancin di Bapak Barat. Apa kabar Pak Bancin?
0: Kabar sehat.
1: Sehat ya. Gimana, lagi sibuk apa sore hari ini Pak Bancin?
0: Wah, ini udah istirahat, ini udah di rumah ini.
1: Di rumah istirahat ya. Oke, baik. Mau kita temani lagu dari siapa sore hari ini?
0: Ini dibuat lagu apa sore hari ini? Dangdut.
1: Lagu daerah.
0: Lagu daerah.
1: Iya.
0: Ya, kalau gitu Pantar Silang lah.
1: Pantar ada. Silang.
0: Pantar Silang lagu Pak apa?
1: Sebentar ya, dicari dulu. Salam-salamnya untuk siapa?
0: Salamnya sama kakak duluan, salam sehat. Bang Andre. Semua-semuanya lah.
1: Semua aja ya.
0: Semuanya ada family di daerah Singkil. Salam sehat. Dan dirimu salam sehat. Di Bapak Arah salam sehat. Yang belum naik biar naik dia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

Untuk penelpon lainnya masih kami tunggu, silahkan di 0823-7295-5892 dan juga di nomor WhatsApp kami pendengar di 0858-3470-5558. Untuk Anda juga yang mau mengirimkan pesan singkat ya melalui SMS atau juga WhatsApp, silahkan Anda kirimkan. Nanti tentunya akan kami bacakan pendengar ya, untuk program Dendang Daerah sore hari ini. Kami akan hadirkan hingga menjelang pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Pan lagu-lagu daerah di suasana sore hari ini. Terima kasih juga kami ucapkan untuk Anda yang tadi sudah bergabung merequest lagu daerah favorit Anda. Jelang pukul 17 kami akan mengajak Anda bergabung bersama Pro 1 Banda Aceh untuk mengikuti program Lintas 17.
1: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Arso bersama presenter dari RRI Sekolah Nusantara 17 Banda Aceh, Luksemawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil, mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Sabtu 30 Mei 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, masyarakat mengeluhkan sulitnya mendapatkan BBM solar subsidi yang menyebabkan antrean mengular di SPBU. Korban bencana alam di Benar Meriah yang menghuni Huntara mendapat bantuan daging kurban. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebelum Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksemawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Muter FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta dirilai RRI Radio Rimba Raya. Baiklah, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

0: antrian panjang kendaraan untuk mendapatkan solar subsidi kembali terjadi di sejumlah SPBU di Aceh. Berikut dilaporkan Cindy Novita.
1: Antrean kendaraan pengangkut barang, truk hingga kendaraan usaha terlihat mengular di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Aceh dalam beberapa hari terakhir. Pantauan RRI menunjukkan antrean solar terjadi di sejumlah SPBU di Kota Banda Aceh, Aceh Barat hingga Nagan Raya. Panjangnya antrean membuat sebagian pengendara harus menunggu selama berjam-jam. Tidak sedikit pula yang memilih meninggalkan kendaraannya di lokasi antrean agar tidak kehilangan giliran saat distribusi solar kembali tersedia. Menanggapi kondisi tersebut, Sales Area Manager Retail Aceh PT Pertamina Patraniaga, Misbah Buhori, menjelaskan bahwa biosolar merupakan bahan bakar subsidi yang penyalurannya diatur berdasarkan kuota yang telah ditetapkan pemerintah.
2: Ini nyebutnya CBT, jenis bahan bakar tertentu. Ada kuota per masing-masing kabupaten kota, per SPBU, dan ini ditetapkan oleh pemerintah melalui BPA Migas, tentunya sesuai dengan anggaran subsidi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah setiap tahunnya.
1: Dengan penyaluran yang tepat sasaran dan pengelolaan yang efektif, diharapkan antrean panjang di SPBU dapat berkurang, sehingga aktivitas masyarakat dan pelaku usaha tidak terganggu. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Masyarakat Turki melalui Somuncu Baba menjalurkan 40 ekor sapi kurban untuk masyarakat Kota Banda Aceh. Selengkapnya dilaporkan reporter TC Molidio Putri.
3: Wali Kota Banda Aceh Eliza Saharudin Jamal menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Turki melalui Somuncu Baba atas bantuan 40 ekor sapi kurban untuk masyarakat di ibu kota Provinsi Aceh. Adapun hewan kurban ini disalurkan ke 14 kampung atau desa agar manfaatnya dapat dirasakan oleh lebih banyak warga. Turki turut mengapresiasi kepada Rumah Potong Hewan RPH Banda Aceh.
4: Indonesia halkını çok seviyorum. Aceh'i özel seviyorum. Aceh bu mühiti ayrı.
5: Alhamdulillah kami juga syukur, berterima kasih buat perhatian Turki yang gak putus-putus untuk Aceh. Yang juga telah memilih untuk bisa berkurban di
6: bantuan sapi kurban sejumlah 40 sapi dari Somuncu Baba dari Turki. Alhamdulillah mereka juga melihat bagaimana proses pemotongan hewan kurban di Kota Banda Aceh, di tempat pemotongan hewan, dan mereka mengapresiasi proses dari pelaksanaan kurban di Kota Banda Aceh.
3: Wali Kota berharap jalinan persaudaraan dan semangat berbagi ini terus membawa keberkahan bagi semua. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir, Aceh Utara.

0: alokasi anggaran sebesar 140 miliar rupiah dari transfer keuangan daerah atau TKD Provinsi Aceh. Anggaran itu akan digunakan untuk memperbaiki tanggul dan jaringan irigasi yang rusak akibat bencana banjir bandang pada November 2025 lalu. Berikut laporan disampaikan Saifullah Nurdin.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Utara memperoleh alokasi anggaran sebesar 140 miliar rupiah dari transfer keuangan daerah TKD Provinsi Aceh. Anggaran ini akan difokuskan untuk memperbaiki tanggul dan jaringan irigasi yang rusak akibat banjir bandang pada 26 November 2025 yang lalu. Bupati Aceh Utara Haji Ismail Ajalil yang akrab disapa Ayah Wah menyatakan bahwa dana tersebut akan dan khusus untuk memulihkan infrastruktur di Aceh Utara. Aceh Utara mendapatkan 140 miliar dari TKD Aceh untuk memperbaiki tanggul dan irigasi yang rusak. Sisanya nanti akan dianggarkan oleh Balai Wilayah Sungai atau BPS, sedangkan proyek pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi ini sudah memasuki tahapan tender.
2: Mulai dari TKD Provinsi, kita mendapat sekitar 140 miliar, sisanya dari balai. Semua yang terdapat kemarin, semua lagi proses pekerjaan, yaitu tender.
1: Ayah Wah menyebutkan tim teknis dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Aceh Utara juga telah merampungkan verifikasi di lapangan untuk memetakan titik-titik kerusakan. Dengan harapan seluruh proses administrasi berjalan tanpa hambatan agar pengerjaan fisik di lapangan bisa langsung dimulai pada Juni 2026 ini. Demikian Saifullah Nurdin melaporkan.
0: Pengurus Badan Kesejahteraan Masjid BKM Masjid Besar Al-Huda Kecamatan Tanah Pasir Kabupaten Aceh Utara menyembelih 12 ekor hewan kurban untuk dibagikan kepada 1.360 paket yang diterima oleh masyarakat. Selanjutnya kembali dilaporkan reporter Saifullah Nurdin.
1: Badan Kesejahteraan Masjid BKM Masjid Besar Al-Huda Kecamatan Tanah Pasir Kabupaten Aceh Utara menyalurkan 1.360 paket daging kurban kepada masyarakat di 6 desa dalam wilayah masjid tersebut. Proses penyembelihan 12 ekor hewan kurban yang terdiri dari 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing dipusatkan di halaman masjid setempat 28 Mei 2026. Imam Syi Masjid Besar Al-Huda Tunku Haji Mukhtaruddin Anas menyebutkan bahwa seluruh hewan kurban tersebut merupakan sumbangan dari masyarakat baik secara perorangan maupun kelompok. Setelah disembelih dan dipaketkan sebanyak 1.360 paket daging kurban, lanjutnya dibagikan kepada masyarakat khususnya fakir miskin tersebar di 6 desa di bawah naungan BKM Al-Huda, yaitu Kampung Alu, Memandang Panjang, Blang Paluh, Kedai Mentang Panjang dan Kampung Pandi.
3: Dan dua memang perbandingan daripada sebelumnya menurun sedikit karena faktor ekonomi dan pengaruh pada kita bagikan kepada masyarakat dalam 5-6 desa kita ini pakai mesin dari 1.360 paket.
1: Ia menambahkan ibadah penyembelihan hewan kurban ini sudah menjadi agenda rutin yang dilaksanakan oleh pengurus Masjid Al-Huda setiap merayakan Hari Raya Idul Adha. Panitia juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh jamaah dan para donatur yang telah menyisihkan sebagian rezekinya untuk berkurban. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas segala kebaikan ini. Demikian Saifullah Nurdin melaporkan.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabuh.

0: Jemaah Masjid Al-Muhajirin Dusun Cotkande, Desa Lapang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, melaksanakan penyembelihan hewan kurban dengan menyembelih 27 ekor sapi. Daging kurban tersebut kemudian dibagikan kepada masyarakat setempat. Laporan reporter RRI Melabo, Irham Syah.
1: Jemaah Masjid Al-Muhajirin Dusun Cotkande, Desa Lapang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, melaksanakan kurban sunnah pada peringatan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Program tersebut menjadi kegiatan perdana yang digagas jemaah masjid melalui sistem tabungan kurban bulanan. Ketua Panitia Kurban Sunnah Haji Burman mengatakan, kurban sunnah tahun ini diikuti sebanyak 27 kelompok dengan masing-masing kelompok terdiri dari 7 orang peserta. Setiap peserta menabung 200 ribu per bulan selama 10 bulan hingga terkumpul 2 juta per orang.
2: Yang mana kami hampir 10 bulan itu kita berikan iuran kepada warga, yaitu per bulan 200 ribu, berarti 10 bulan sebanyak 2 juta, itu satu lembu 7 orang. Berarti terkumpullah uang sampai hari ini sebanyak 27 lembu. Dan dagingnya akan dibagi kepada seluruh masyarakat, terutama rumah per rumah. Sedangkan hari pertama itu adalah kurban wajib atau kurban lembu wajib dan kambing sejumlah 11 ekor, terdiri dari lembu 4 ekor, kambing 11 ekor.
1: Sementara itu, Sekretariat Panitia Kurban Tantalidan menyampaikan panitia telah mengkalkulasi jumlah daging kurban yang akan didistribusikan kepada masyarakat Dusun Cotkande.
3: Kemudian kurban pada hari ini, kami sudah kalkulasi jumlah daging yang akan didistribusikan pada pagi ini 1585 kg. Ini akan didistribusikan kepada 752 kakak
1: warga Dusun Cotkande,
3: dan kepada sahibu kurban sebanyak 378 kilogram.
1: Ia berharap antusias masyarakat terhadap program kurban sunnah terus meningkat pada tahun mendatang. Menurutnya, jumlah hewan kurban diperkirakan hingga mencapai 40 ekor sapi pada Idul Adha tahun depan. Reporter RRI Melabo, Irham Syah, melaporkan.
0: Dari Melabo, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: Jembatan Baile Karangrejo Kabupaten Bener Meriah diresmikan. Jembatan penghubung antar kecamatan itu kini sudah bisa digunakan warga setelah sebelumnya akses transportasi sempat lumpuh akibat diterjang banjir bandang pada November 2025 lalu. Laporan reporter RRI Takengon, Bambang Saputra.
1: Akses transportasi masyarakat dari Kecamatan Wipesa menuju Kecamatan Bukit maupun sebaliknya kembali normal setelah resmikannya Jembatan Baile Karangrejo oleh Kepala Staf Kodim Kasdim 0119 Bener Meriah, Kapten Aib Mukran Halid, Jumat 29 Mei 2026. Dandim 0119 Bener Meriah, Letkol Infantri Ahmad Fauji, melalui Kepala Staf Kodim Kapten Aib Mukran Halid mengatakan, peresmian jembatan tersebut menandakan transportasi dari Kecamatan Wipesa menuju Kecamatan Bukit kembali normal setelah sebelumnya lumpuh diterjang banjir bandang. Kehadiran jembatan Baile itu diharapkan mampu memperlancar aktivitas warga baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan maupun sosial kemasyarakatan. Pembangunan dan pemasangan jembatan Baile merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya dalam membantu pemulihan akses transportasi. Peresmian jembatan Baile tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Bener Meriah Riswandika, tokoh masyarakat dan unsur terkait. Sementara itu, warga Karangrejo mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah membangun jembatan tersebut, mengingat akses yang selama ini lumpuh akibat bencana dapat kembali digunakan oleh masyarakat. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pemerintah daerah Kabupaten Bener Meriah membagikan daging kurban kepada penghuni hunian sementara sebagai bentuk kepedulian terhadap korban terdampak bencana alam. Selengkapnya dilaporkan Alfis Tahrin.
2: Pemerintah daerah Bener Meriah membagikan daging kurban untuk keluarga beresiko stunting sekaligus penghuni hunian sementara. Sekretaris Daerah Bener Meriah Riswandika Putra mengatakan, hal itu dilakukan sebagai upaya mencegah dan menurunkan angka stunting di daerah tersebut. Antusias masyarakat dalam berkurban tahun ini sebutnya sangat meningkat, sehingga perlu diterapkan rasa berbagi, terutama kepada masyarakat terdampak bencana.

0: Utara. Dan masyarakat sekitar memang yang harus kita bagikan juga untuk fakir miskin di sekitar lingkungan Masjid Agung Kedutaan.
1: Pihaknya berharap masyarakat tetap antusias untuk berkurban setiap tahunnya demi menjalankan ibadah serta berbagi terhadap sesama, terutama bagi yang membutuhkan. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
2: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
3: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau We.

0: Sekolah di Sabang menyembelih hewan kurban pada momen Lebaran Idul Adha. Daging kurban tersebut kemudian dibagikan kepada siswa sekolah dan masyarakat sekitar, sekaligus memaknai sebagai bagian dari pendidikan karakter berbasis syariat Islam yang diterapkan di lingkungan sekolah. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda.
1: MP Negeri 5 Sabang kembali melaksanakan program kurban bersama sebagai bagian dari pendidikan karakter berbasis syariat Islam yang diterapkan di lingkungan sekolah. Program tersebut telah menjadi agenda tahunan sekaligus salah satu program unggulan sekolah dalam bentuk kepedulian sosial dan nilai keagamaan siswa. Kepala SMP Negeri 5 Sabang Munawar Zainuddin Sa'd Ibnu RRI mengatakan kegiatan kurban bersama merupakan salah satu dari 5 keunggulan yang dimiliki sekolah. Program itu diberi nama Kurma atau Kurban Bersama yang setiap tahunnya melibatkan guru, staf, dan siswa.
2: Alhamdulillah ini sesuai dengan syariat agama kita, agama Islam. Kemudian kita jadikan sebagai 5 keunggulan sekolah kita SMP Negeri 5 Sabang. Salah satunya keunggulan yang kelima yaitu kurma namanya, yaitu kurban bersama. Alhamdulillah tahun ini ada 4 ekor dari guru dan staf, ditambah 1 ekor belajar berkurban dari siswa kita, dan ini sudah menjadi agenda tahunan kita dan merupakan keunggulan dari SMP Negeri 5 Sabang.
1: Ia menjelaskan partisipasi siswa dalam program kurban melalui pengumpulan dana secara bertahap selama 1 tahun. Sekolah terlebih dahulu mengirimkan surat persetujuan kepada orang tua siswa sebagai bentuk kesediaan mengikuti program tersebut. Menurutnya, bagi orang tua yang menyetujui, siswa dapat menyetorkan dana sebesar Rp150.000 dengan sistem cicilan sesuai kemampuan siswa masing-masing. Kebijakan itu dilakukan agar seluruh siswa memiliki kesempatan belajar berkurban tanpa merasa terbebani. Pihak sekolah juga menegaskan tidak akan melakukan penagihan tambahan apabila dana yang terkumpul dari siswa belum mencukupi menjelang pelaksanaan kurban. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk toleransi terhadap kondisi ekonomi siswa dan keluarga. Sementara itu, Tetua Adat Gampung Anak Laut Tengku Sulaiman mengapresiasi pendidikan karakter yang diterapkan di SMP Negeri 5 Sabang.
3: Alhamdulillah, pertama sekali masyarakat di Jurun, di Gampung, Gampung Anak Laut, yang pertama sekali sangat puas melihat pendidikan yang diterapkan oleh guru-guru dan kepala sekolah di SMP 5, bukan hanya untuk diri guru-guru, tapi didikan untuk anak-anak. Itu sangat luar biasa. Karena hari ini banyak orang yang hanya berbicara tapi tidak berbuat. Tapi di guru-guru di SMP 5, di samping berbuat dan memberi pendidikan yang bagus dan baik pada anak-anak.
1: Respon orang tua terhadap program tersebut sangat positif. Bahkan sebagian wali murid secara langsung datang ke sekolah untuk menyerahkan dana sedekah kurban. Hingga kini hampir tidak ada keluhan dari orang tua terkait pelaksanaan program kurban bersama tersebut.
0: Aktivitas pelabuhan Balohan Sabang masih normal pada momen libur Idul Adha. Informasi tersebut dilaporkan reporter Irza Maulana.
4: Arus kedatangan penumpang maupun wisatawan di pelabuhan Balohan Sabang masih terpantau normal dan menunjukkan lonjakan signifikan pada

0: penumpang di area pelabuhan. Yang jelaskan perempatan personil dilakukan di sebuah titik yang rawan terjadi penumpukan penumpang atau wisatawan agar arus pergerakan itu tetap berjalan lancar selama puncak kunjungan akhir pekan.
1: Kalau kita personilnya ada 12 orang, Bang. Ada sebagian yang di antrian kapal lambat, ada yang di kapal cepat. Ya untuk minimalisir arus penumpang lah, biar jangan terlalu macet kan. Dan bantu dengan KP3 juga, orang karantina.
0: Dia menambahkan selain personel pelabuhan, pengamanan dan pengawasan di pelabuhan Balongan Sabang juga melibatkan sejumlah instansi terkait seperti KP3 dan karantina kesehatan. Pantur menghimbau wisatawan menjaga kebersihan lingkungan dan memperhatikan barang bawaan masing-masing saat

0: Hasan Wana melaporkan.
1: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI, wilayah batas Selasar, Kor 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Demikian lintas 17 sore ini, produksi Korwil

101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

Baik, terima kasih mendengar untuk Anda yang masih setia bersama RRI Singkil untuk sore hari ini. Waktu juga sudah menjelang pukul 17.38 menit. Untuk kebersamaan kita di sore hari ini pendengar di edisi Sabtu 30 Mei 2020. Nah, saya akan kembali menemani Anda dengan menghadirkan lagu-lagu di suasana sore hari ini. Di mana walaupun sudah sore pendengar ya, tapi cuaca di Singkil Utara saat ini masih cukup cerah ya, masih cukup panas ini. Berasanya masih seperti siang hari ya. Ya mungkin karena memang matahari masih cukup bersinar dengan cerahnya. Ada juga mungkin beberapa dari Anda yang juga masih disibukkan dengan aktivitas sore ini. Nah, biar semangat aktivitasnya, kami temani Anda dengan lagu-lagu pendengar ya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Edi Widodo, SKMMkes, Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga semangat berkorban membuat kita lebih ikhlas dan peduli kepada sesama, serta membawa berkah dan kedamaian bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

Tahun 1954, dunia sepak bola berkumpul di Switzerland. Banyak yang bertanya, kenapa Swiss? Negara ini memang bukan raksasa sepak bola seperti Brazil atau Italia. Namun Swiss punya satu hal penting, stabilitas. Setelah dunia baru saja melewati perang besar, Swiss dikenal netral, aman, dan memiliki infrastruktur yang baik. Lebih menarik lagi, markas besar FIFA juga berada di kota Zurich. Karena itulah Swiss dipercaya menjadi tuan rumah Piala Dunia kelima. Dan ada banyak hal baru di turnamen ini. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan lewat televisi ke berbagai negara Eropa. Dunia kini tidak hanya mendengar cerita lewat radio atau koran, tapi mulai bisa menyaksikan langsung drama sepak bola internasional dari layar kaca. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi, dan berbeda dengan edisi 1934 maupun 1938, kali ini negara-negara Amerika Latin tidak melakukan boikot besar-besaran. Brazil, Uruguay, dan Meksiko tetap hadir meramaikan turnamen.

0: Meski begitu, perjalanan menuju Piala Dunia masih belum mudah bagi banyak negara. Dari Asia, Korea Selatan akhirnya tampil untuk pertama kali di Piala Dunia. Perjalanan mereka luar biasa berat. Bahkan pemain Korea harus melewati perjalanan panjang pasca Perang Korea yang baru saja berakhir beberapa tahun sebelumnya. Namun di lapangan, pengalaman mereka masih jauh tertinggal. Korea Selatan masih kalah telak dari Hungaria dan Turki. Sementara dari Afrika, masih belum ada wakil yang tampil. Mesir yang sebelumnya sempat mencicipi Piala Dunia, gagal lolos kembali. Saat itu jalan negara Afrika menuju turnamen dunia masih sangat sulit karena kuota terbatas dan sistem kualifikasi yang belum berpihak kepada mereka. Lalu bagaimana dengan tuan rumah Swiss? Ternyata mereka tampil cukup mengejutkan. Swiss berhasil lolos ke fase grup dan melaju ke perempat final. Di sana mereka memainkan satu pertandingan paling liar dalam sejarah Piala Dunia melawan Austria. Bayangkan, dalam cuaca panas yang tak biasa di Bern, laga itu menghasilkan 12 gol, Swiss akhirnya kalah 5-7. Sampai hari ini, pertandingan itu masih menjadi laga dengan jumlah gol terbanyak dalam sejarah Piala Dunia. Namun turnamen 1954 sebenarnya memiliki satu tim, Hungaria. Hungaria datang sebagai tim terbaik dunia. Mereka belum terkalahkan selama bertahun-tahun dan punya pemain luar biasa bernama Ferenc Puskás. Ada juga Sándor Kocsis, pencetak gol terbanyak turnamen. Hungaria begitu menakutkan. Mereka menghancurkan Korea Selatan 9-0 dan bahkan membantai Jerman Barat 8-3 di fase grup. Semua orang yakin Hungaria pasti juara. Namun sepak bola selalu punya cerita lain. Di final kota Bern, Hungaria kembali bertemu Jerman Barat. Hungaria langsung unggul 2-0 hanya dalam 8 menit. Tapi Jerman Barat bangkit. Dan ketika Helmut Rahn mencetak gol ketiga menjelang akhir laga, dunia pun terdiam. Jerman Barat menang 3-2. Kejadian itulah yang dikenal sebagai Miracle of Bern, keajaiban di Bern. Sebuah final yang membuktikan tim terbaik belum tentu selalu menjadi juara dunia.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: hammati wa min kulli ainin lammat.
1: Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari syaitan, dari segala binatang yang berbisa, dan dari segala mata yang melontarkan keburukan lantaran melihatnya.

0: menghilangkan kemarahan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahumma ighfirli dzambi wazhib ghaidha qalbi wa ajirni minasy syaithanir rajim.
0: Artinya, aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Wahai Allah, ampunilah dosaku dan hilangkanlah kepanasan hatiku, serta lepaskanlah aku dari godaan setan yang terkutuk.

0: Terima kasih mendengar untuk Anda yang masih setia bersama RRI Singkil di suasana hari ini. Waktu sudah menjelang pukul 19, kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita.
1: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
2: Kita nantikan Warta Berita dari Pro 3 Jakarta.
3: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
4: Progresi positif dan lain-lain, saya pikir tidak ada alasan untuk kita mendukung secara utuh dari program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor. Kalau soal pengawasan, kami sebenarnya terdapat karyawana di Garuda. Saya waktu itu berdialog.
5: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga terus mendorong agar setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
3: Sejumlah daerah memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Pemerintah mendorong perlindungan sistem elektronik perdagangan yang adaptif dan berbasis teknologi. Krisis berkepanjangan di Selat Hormuz dapat mengancam krisis energi di dunia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah Kota Bogor memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik yang rencananya dipusatkan di kawasan Galuga dan Kayu Manis. Informasi selengkapnya disampaikan Sony Agung.
6: Pemerintah Kota Bogor terus mematangkan rencana pengelolaan sampah menjadi energi listrik melalui program pengelolaan sampah menjadi energi listrik PSIL yang akan berlangsung di dua titik yakni kawasan Galuga dan Kayu Manis. Program tersebut diproyeksikan menjadi salah satu langkah strategis untuk mengatasi persoalan sampah sekaligus mendukung penerapan teknologi ramah lingkungan di Kota Bogor. Anggota DPRD Kota Bogor Saprudin Bima menekankan pentingnya sosialisasi menyeluruh pada masyarakat sebelum program dijalankan secara penuh. Harus ada sosialisasi menyeluruh pada masyarakat agar warga memahami program ini merupakan bagian dari upaya ramah lingkungan sehingga bisa diterima dengan baik. Menurutnya, keterbukaan informasi mengenai sistem kerja hingga dampak lingkungan dari PSIL perlu dipahami bersama agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
4: Progresi positif dan lain-lain, saya pikir tidak ada alasan untuk kita mendukung secara utuh dari program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor. Kalau soal pengawasan, kami sebenarnya terdapat karyawana di Garuda. Saya waktu itu berdialog. Waktu itu juga melibatkan TNI dari Kopassus dari Indonesia itu pernah mendengar begitu. Ini kita harapkan menjadi solusi.

0: dari ngomong tidak dari darurat begitu semakin ramai penduduk semakin banyak pembangunan sama juga semakin banyak karena antisipasi besarnya dilakukan tidak boleh langkah biasa kalau pengen hasil yang luar biasa.
1: Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedi Rahim mengatakan pemahaman masyarakat menjadi faktor penting agar program pengelolaan sampah berbasis energi listrik dapat diterima secara luas, sehingga nantinya masyarakat dapat mengerti pola kerja yang berlangsung di dua areal tersebut.
2: Ini bukan konteksnya adalah mencoba untuk menggagas, tapi ini adalah dalam konteks kita akan segera membangun. Jadi ini tantangannya cukup besar, namun insya Allah ini menjadi untuk masyarakat bukan hanya Kota Bogor, tetapi Bogor dan sekitar pembangunan jalan, kemudian juga ini kan bersamaan semuanya ya. Kita persipal skala kota dari anggaran pusat melalui Kementerian PUPR, kemudian juga pembangunan jalan tol bor seksi 32 kalau nggak salah ya, dan juga pembangunan pisel dan antara.
1: Pengembangan pisel di dua wilayah tersebut dinilai membutuhkan dukungan masyarakat agar pelaksanaan dapat berjalan optimal. Dari Bogor, Sonny Agung Saputra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: R, yaitu reduce atau mengurangi sampah, reuse atau penggunaan kembali, dan recycle atau mendaur ulang. Mahrizar menjelaskan, seiring dengan dilaksanakannya program UBBM, di sejumlah titik juga telah dilakukan pembongkaran tempat penampungan sementara atau TPS, terutama TPS liar yang berada di pinggir jalan. Sejauh ini sudah sekitar 85 TPS yang dibongkar karena wilayah sekitarnya telah menjalankan UBBM.
1: Saat ini sedang berjalan UBBM kita, ini emang belum semua. Namun ada juga lokasi-lokasi yang belum mendapatkan bentor, tapi UBBM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R yang ada di Kota Jambi.
0: Program UBBM yang mulai dilaksanakan Pemkot Jambi direspon positif oleh Senior Advisor Komunitas Konservasi Indonesia KKI Warsi, Rudy Syaf. Menurutnya, sistem penjemputan sampah langsung dari rumah ke rumah dinilai dapat menjadi solusi untuk mengatasi persoalan sampah di Kota Jambi, terutama untuk mengurangi penumpukan di TPS yang selama ini kerap menduber hingga ke badan jalan. Selain mengurangi ketergantungan TPS, sistem jemput bola juga dinilai dapat mendorong masyarakat untuk mulai memilah sampah sejak dari rumah. Rudy menegaskan pemisahan antara sampah organik dan anorganik menjadi langkah penting dalam menciptakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
2: Nah, kalau itu sudah berhasil, sistem itu bisa berjalan. Iya. Gitu, karena memang setiap warga itu butuh dia. Betul. Orang yang mengambil sampah ketika TPS-TPS tadi sudah hilang.
0: Kepala DLH Kota Jambi Mahrizar menambahkan pembongkaran TPS dilakukan oleh pihak kelurahan, kecamatan, serta warga sekitar sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan tertata. Ia menyebut keberadaan TPS di pinggir jalan selama ini kerap mengganggu keindahan kota dan menimbulkan kesan kumuh. Dari Jambi, Tati Wijaya melaporkan, Pro 3 RRI terus mudara untuk Indonesia.
3: Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Saiful Ahmar, menilai perdagangan melalui sistem menghadirkan tantangan perlindungan konsumen, sehingga memerlukan penguatan sistem perlindungan yang lebih adaptif dan berbasis teknologi. Eliana Zahra melaporkan.
4: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga harus mendorong.
5: Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN, Saiful Ahmar, mengungkapkan pesatnya perkembangan perdagangan melalui sistem elektronik menghadirkan tantangan perlindungan konsumen yang semakin kompleks. Menurutnya, berbagai persoalan masih ditemukan, mulai dari penipuan digital, penyalahgunaan data pribadi, masuknya produk ilegal dan berbahaya, hingga rendahnya transparansi informasi produk yang diterima masyarakat.
4: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga harus mendorong agar setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Karena itu, BPKN saat ini mengembangkan pendekatan melalui indeks pemanfaatan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen.
5: Selain penguatan sistem perlindungan konsumen, efektivitas penindakan di lapangan juga menjadi perhatian legislatif di tengah maraknya produk bermasalah yang beredar di pasar. Anggota Komisi 6 DPR RI Gede Sumarjaya Linggih menyoroti masih ditemukannya praktik manipulasi tanggal kedaluwarsa produk serta peredaran barang yang berpotensi merugikan masyarakat.
6: Bahwa kita ini mempunyai sekarang ini teknologi digital. Dengan teknologi digital kita akan lebih mampu untuk sebenarnya melindungi. Kan kalau kita suruh nanti label sebuah makanan atau sebuah minuman, kita suruh dia memasang ingredientnya dengan pola lama gitu loh. Ya, ini penuh dengan label ingredient nantinya, apalagi obat dan sebagainya. Ini kan penuh dengan ingredient ini. Kenapa enggak pakai e-labeling misalnya?
5: Guna mengukur efektivitas implementasi kebijakan perlindungan konsumen, BPKN tengah mengembangkan indeks pemanfaatan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen. Instrumen ini digunakan untuk menilai sejauh mana rekomendasi BPKN dimanfaatkan dan diterapkan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana melalui program Desa Tangguh Bencana atau Destana. Informasi selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
7: Tahun ini 4 desa yang akan kita arahkan untuk menjadi Destana. Anggarannya tidak hanya kegiatan, anggaran juga harus berkesinambungan.
8: Kepala

0: Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sarman Simanungkalit kepada RRI di Tua Pejatkan mengatakan, pemerintah daerah bersama lembaga non-profit kebencanaan akan mengintervensi 20 dari total 43 desa di Mentawai sebagai desa tanggap bencana. Hingga kini dari sejumlah desa dimaksud, hanya satu desa yang dinilai telah memenuhi kriteria sebagai desa tanah di Kabupaten Kepulauan Mentawai, yakni Desa Melepet, Kecamatan Siberut Selatan. Sarman menjelaskan, keberhasilan Desa Melepet tidak terlepas dari dukungan dan pendampingan NGO kebencanaan yang selama ini aktif membantu masyarakat setempat. Saat ini desa tersebut tinggal memenuhi dua kategori tambahan, yakni pelatihan lanjutan dan mitigasi struktural berupa pembangunan jalur evakuasi.
1: Sekitar 16 desa itu masih di tingkat pertama. Kita masih aturannya kita rancang baru, kita masih merancang forumnya, merancang KSB-nya, dan membuat pelatihan atau simul. Masih di tahap itu, kecuali yang kembali kami sampaikan Malepet, itu sudah memenuhi 20 indikator dan tinggal kita bangun jalur evakuasi dan melakukan pelatihan terakhir dan simulasi. Itu selesai Pak, akan launching besar-besaran nanti, dan rencana kami di BPBD kita akan launching langsung di Desa Malepet.
0: Kalaksa BPBD Kepulauan Mentawai Sarman menambahkan, pada tahun ini pihaknya kembali mengintervensi Desa Mara di Kecamatan Sipora Selatan. Selain itu program serupa juga dilakukan di Desa Sikakap dan Malepet melalui pelatihan serta penguatan kapasitas masyarakat. Sementara itu, Ketua Komunitas Sinuruk Matoi Desa Mailepet, Sarno Cependi Samailepet mengatakan, sebagai kelompok pemuda adat, komunitasnya aktif melestarikan tradisi ketanan dan sosial masyarakat agar masyarakat desa lebih tangguh dan mandiri dalam menghadapi berbagai kerentanan.
2: Pergerakannya secara sosial itu memang edukasi kita masih kepada adik-adik kita itu terkait sosial. Kita bicara soal bencana sekarang ya, terkait apa-apa saja sih yang terjadi di Desa Mailepet. Jadi kalau untuk orang tua itu memang edukasinya langsung dari itu dari pemerintahan atau kolaborasi dengan NGO-NGO yang ada di wilayah Siberut lah.
0: Sarno berharap status desa tanah tidak hanya memberikan manfaat berupa intervensi program mitigasi serta bantuan logistik dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Menurutnya pelestarian budaya yang bernilai edukasi kebencanaan harus menjadi poin agar masyarakat lebih siap jika bencana melanda. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama Lapas Kelas 2A Kediri dan aparat penegak hukum untuk mendeteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban di lembaga pemasyarakatan. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
4: Untuk menjaga kondusivitas dan kamtibmas, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama dengan Lapas Kelas 2 Kediri dan aparat penegak hukum APH di Kota Kediri. Pada hari yang berlangsung Jumat malam, 29 Mei 2026, dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, Al Suwarman. Ia mengatakan bahwa melalui pengawasan yang dilakukan secara berkala, maka akan tercipta lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, kondusif, serta bebas dari berbagai potensi gangguan keamanan.
5: Kami dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bersama teman-teman dari TNI, Polri, dan Lapas Kediri melakukan penggeledahan. Alhamdulillah tidak ditemukan barang-barang terlarang seperti narkoba maupun HP.
4: Ditambahkan oleh Al Suwarman, dari hasil pemeriksaan petugas tidak menemukan handphone maupun narkoba di dalam kamar hunian warga binaan ini. Namun begitu, petugas mengamankan sejumlah barang yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban, di antaranya senjata tajam rakitan, satu kepala charger, sendok stainless, gulungan tali, dan pinset. Ada pula alat pencukur kumis, pemotong kuku, amplas, paku, korek gas, potongan besi, serta kartu remi. Adapun seluruh barang hasil temuan ini diamankan petugas untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebelumnya, Kepala BNN Kota Kediri Yulia Wirawan menegaskan bahwa sinergi bersama aparat penegak hukum menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas keamanan masyarakat, terutama dalam mencegah bahaya penyebaran narkoba.
6: Dalam 5 bulan aja kita bersama kepolisian sudah ungkap barang bukti narkotika saja 1 kilo lebih.
4: 1 kilo.
6: Itu kita sudah warning ya, peringatan kepada kita untuk selalu menjaga Kota Kediri dari penyalahgunaan.
4: Diketahui razia gabungan ini juga melibatkan jajaran petugas Lapas Kediri bersama dengan unsur APH yang terdiri dari Subdenpom 5 22 Kota Kediri, Satbrimob Kompi 1 Batalion C Pelopor Polda Jawa Timur serta Polres Kediri Kota. Ayu Citra melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Klaten akan membuat peraturan daerah dalam upaya penanggulangan dan pencegahan peredaran gelap narkotika yang rancangan perda telah disampaikan kepada DPRD Klaten. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
7: Memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan program dan kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
8: DPRD Kabupaten Klaten menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian terhadap dua rancangan peraturan daerah Raperda Kabupaten Klaten. Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko dan dihadiri PC Sekretaris Daerah Sekda Klaten Joko Purwanto. Penyampaian pengantar dua raperda itu disampaikan PC Sekda Klaten Joko Purwanto mewakili Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo berlangsung di ruang sidang DPRD setempat. Dua raperda itu yakni raperda tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Raperda kedua tentang perubahan atas Perda nomor 6 tahun 2018 tentang penyelenggaraan sampah. Sekda Klaten Joko Purwanto mengatakan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta prekursor narkotika merupakan permasalahan yang kompleks. Tidak hanya berdampak terhadap kesehatan masyarakat, akan tetapi berimplikasi terhadap stabilitas sosial, ketahanan keluarga, keamanan lingkungan, serta keberlanjutan pembangunan daerah.
7: Dalam perspektif pembangunan sumber daya manusia, narkotika menjadi salah satu faktor yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional maupun daerah, khususnya dalam mewujudkan generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing.
8: Ia mengatakan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, pemerintah daerah Kabupaten Klaten perlu menyusun regulasi dalam bentuk peraturan daerah. Sementara pegiat anti narkoba Klaten Anton Sanjaya menyambut gembira terkait rancangan perda tersebut. Harapannya melalui adanya rencana peraturan daerah itu, upaya pencegahan dan peredaran gelap narkotika dapat berjalan efektif.
9: Alhamdulillah dengan munculnya perda P4GN ini, harapannya ke depan Kabupaten Klaten lebih efektif ya, dan ada dasar hukumnya untuk melawan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Klaten.
8: Dikatakan melalui perda itu nantinya masyarakat dapat memberikan peran aktif kegiatan perlawanan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Pada acara tersebut juga diserahkan dokumen pengantar dua raperda tersebut dari PC Sekda Klaten Joko Purwanto kepada Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko. RR Surakarta Adam Sutanto melaporkan.
3: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
10: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakannya ke arah barat laut. Kemudian dalam 4 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara, di mana siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara, hingga Utara Papua. Kemudian sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Papua hingga Teluk Cendrawasih, di Sulawesi Tenggara, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tengah, di Papua, di Sulawesi Tenggara, di Riau, di Kalimantan Barat, dan di Jawa Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon, daerah tekanan rendah, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, serta juga angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jambi, kemudian Banjarmasin, dan Tanjung Selor. Terdapat juga potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, kemudian Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, Serang, Jakarta, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Dan yang terakhir, terdapat potensi udara kabur di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Gorontalo, kemudian terdapat potensi hujan ringan di Palu, Mamuju, Kendari, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, dan juga Sorong. Dan yang terakhir, terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan juga di Manado. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional atau IMF memperingatkan krisis yang berkepanjangan di Selat Hormuz dapat mengancam perekonomian negara-negara di kawasan dan krisis energi dunia. Perang di Timur Tengah juga disebutkan dapat menimbulkan dampak yang besar dan sangat asimetris terhadap pasokan energi, ketahanan pangan, dan aktivitas ekonomi di berbagai negara dan wilayah. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut latihan terbuka yang dihelat hari ini bersama para penggawa Garuda merupakan transisi untuk mempersiapkan dua tim menghadapi dua agenda berbeda. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Timnas Indonesia John Hartman menyebut latihan terbuka yang dihelat bersama para penggawa Garuda merupakan transisi untuk mempersiapkan dua tim menghadapi dua agenda berbeda. Pernyataan ini disampaikan Hartman usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta pada pagi hingga siang tadi. Sebagaimana yang ia sampaikan sebelumnya, untuk Piala AFF, Hartman memilih fokus pada pemain di Liga Nasional atau pemain lokal. Sedangkan pemain diaspora akan ditempatkan untuk laga FIFA Matchday. Namun Hartman memastikan ada beberapa tempat yang ia sediakan di FIFA Matchday untuk pemain lokal dengan penampilan terbaik.
2: Yes, so today again it's been about preparing for AFF Cup and assessing the domestic.
3: Hari ini ada latihan persiapan AFF Cup dan menilai pemain domestik kami. Hari ini kami juga masa transisi dengan pemain diaspora yang akan datang. Beberapa pemain tampil hari ini yang memiliki kesempatan untuk tampil FIFA Matchday Juni itu yang tengah mereka perjuangkan. Jadi bukan hanya berjuang untuk mendapatkan tempat pada skuad AFF, tapi juga pada FIFA Matchday. Karena saya berjanji memberikan tempat bagi beberapa pemain lokal di FIFA Matchday ini.
2: Some players that performed at a top level today with an opportunity to be part of next week.
1: Sementara itu, sebelumnya salah satu pemain timnas Indonesia Marcelino Ferdinand menyatakan telah pulih dari cedera. Pemain Oxford United itu pun mengaku siap untuk tampil bersama skuad Garuda.
4: Baik, ini buat saya. Pulih dari COVID lalu, so. Saya di sini udah seminggu lalu sebelum tim training camp. Saya ada latihan individual sama asistenku sama John. Ya, saya sangat bersyukur. Dia sangat welcome, sangat menerima dengan baik. Metode latihan dan treatmentnya sangat sangat baik dan ya saya yakin tim ini bisa menjadi tim yang baik.
1: Timnas Indonesia dijadwalkan untuk menghadapi dua pertandingan FIFA Matchday Juni mendatang, menghadapi Oman pada 5 Juni dan Mozambik di 4 berselang. Sementara untuk Piala AFF akan dihelat pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RR.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Singkil mengudara untuk hari ini, edisi 31 Mei 2026. Dari jaran radio nomor 1 Singkil Utara, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Singkil, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: bangsa dan setanah air. Pancasila adalah dasar negara. Inilah dasar negara yang disepakati oleh para pendiri bangsa. Maka tugas kita sebagai generasi penerus adalah menjaga agar kesepakatan ini tidak bergeser, agar Pancasila memang tetap menjadi dasar negara dan Pancasila kemudian menjadi filosofi yang mempengaruhi cara berpikir, berkata dan bertindak semua warga negara. Penghayatan Pancasila menjadi hal yang sangat penting. Maka memang kita semua, tidak peduli latar belakang kita, tidak peduli apa agama kita, suku dan ras kita, dan juga tidak peduli apa strata sosial kita, kita perlu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jelas menggaungkan semangat yang sangat luhur. Itulah nilai-nilai yang luhur yang mestinya menjadi dasar terbentuknya kebudayaan kita, menjadi dasar terbangunnya etika dan karakter bangsa Indonesia. Maka menjadi pertanyaan penting buat kita semua, bagaimana kita bisa setia kepada Pancasila ini? Karena Pancasila inilah penjaga persatuan kita sebagai sebuah bangsa. Pancasila inilah yang menjadi penjamin bahwa semua teramankan, terlindungi, terayomi di rumah besar bernama Indonesia. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, maka kita memang tidak sepatutnya menempatkan Pancasila hanya sebagai sebuah konsep yang kita hafal atau sebagai teori yang luhur di dalam tata kenegaraan, tetapi tidak pernah kita betul-betul hayati. Ya, kita harus bersungguh-sungguh mulai menghayati Pancasila, hidup dengan nilai-nilai yang luhur yang terkandung di dalam Pancasila, hidup berkemanusiaan. Tentu saja itu penting, sebagaimana kita juga sangat penting hidup berketuhanan, hidup di dalam semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan, hidup dengan keadilan.
1: Kilau Pancasila.
2: Miftahul Jannah, as-salah, kunci surga adalah salat. Hadis riwayat

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunu 'abdu min rabbih wa huwa sajid wa aktsiru du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia

hukum, man ta'allama al-Quran wa'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat

0: Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, kini saatnya kita bergabung bersama Masjid Raya Baitur Rahman untuk sama-sama kita ikuti kuliah subuh. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Usikum wa nafsi bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة وَيُؤْتُ الزَّكَاةِ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Ma'asyiral muslimin dan muslimat jamaah subuh Masjid Raya Baitur Rahman yang dimuliakan Allah, pendengar Radio Republik Indonesia, pendengar Radio Baitur Rahman, pendengar melalui channel YouTube dan TV Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, beserta seluruh jamaah pendengar di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kita mulai setiap kajian dan pengajian kita dengan selalu memuji Allah. Allah yang Maha Esa dan Allah yang Maha Kuasa, yang menjadikan alam ini silih berganti. Tadi malam kita berada di sangat gelap, kemudian menjelang subuh, wallayli iza as'asa, demi waktu malam yang hampir-hampir hilang masa gelapnya, wassubhi iza tanaffas, dan demi waktu subuh bila fajar menyingsing, atau demi waktu subuh yang udara dan oksigennya sangat bagus, itu dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab suci Al-Qur'an Al-Karim tentang Allah memperkenalkan waktu-waktu subuh yang sangat indah, yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an Hudan Linnas, petunjuk untuk seluruh umat manusia. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur dan mensyukuri nikmat Allah, berbagai macam pemberian dan anugerah Allah. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang selalu bersyukur dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, baik yang sudah kita terima, yang sedang kita terima, dan akan kita terima dari Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul Nabiullah wa Rasulullah, yang dipilih oleh Allah dan diangkat oleh Allah menjadi seorang nabi, seorang rasul yang ditugaskan oleh Allah untuk mengeluarkan umat manusia dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam yang sesat menuju petunjuk dan hidayah Allah, dari alam yang gelap gulita menuju iman dan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin dan muslimat dan jamaah pendengar di mana saja berada yang dirahmati Allah, kita masih berada di bulan Zulhijjah, 15 Zulhijjah 1447 Hijriah. Kita sudah melaksanakan sholat Idul Adha dan sebahagian ada yang berkurban. Inna a'tayna kal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu, kepadamu di sini, kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna a'tayna kal kautsar. Maka setelah kami berikan nikmat yang banyak kepadamu, fasholli lirabbika wanhar, maka salatlah karena Allah dan berkorbanlah karena Allah. Ini namanya mukhlisina lahuddin, ikhlas dalam mempersembahkan ibadah, baik ibadah yang tidak berkenaan dengan uang maupun ibadah yang berkenaan dengan uang dan harta, seperti contoh kurban, zakat, itu kita menggunakan uang untuk beli sapi atau beli kambing, harus kita beli 2.750.000 per ekor. Berarti kita mengeluarkan uang. Kemudian zakat juga seperti itu. Mengeluarkan harta dan uang. Apa yang diperintahkan oleh Allah setiap saat kepada kita ini? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Dan Allah tidak memerintahkan kepada hambanya untuk beribadah kecuali mukhlisina lahuddin, penuh ikhlas beragama. Seperti contoh kita semua hadir di waktu subuh, tidak ada orang yang suruh kecuali prakarsa dari kita sendiri. Sebelum subuh sudah bangun, sudah mandi, kemudian pergi untuk melaksanakan sholat subuh. Berarti ini adalah mukhlisina lahuddin. Dia tinggalkan hal-hal yang lain, dia ikhlas untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala tanpa beban, tanpa merasa dipaksa, karena semua kita mempersembahkan ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah makna wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Allah tidak memerintahkan kepada hambanya untuk beribadah kecuali mukhlisina lahuddin, ikhlas di dalam beragama. Jadi kita sholat, ikhlas. Bersedekah, ikhlas. Membantu orang lain, ikhlas. Berinfak, ikhlas. Mengeluarkan zakat, ikhlas. Mukhlisina lahuddin. Contoh ya. Kalau kita enggak sholat, mungkin enggak ada orang yang tahu bahwa seseorang itu tidak sholat. Kalau dia tidak bayar zakat, mungkin ada orang enggak tahu apakah dia bayar zakat atau tidak. Seseorang yang berpuasa, bisa saja orang lain tidak tahu bahwa dia tidak berpuasa. Nah, disinilah kita perankan ayat Allah, apapun yang kita lakukan, mukhlisina lahuddin, ikhlas kita di dalam beragama. Karena ibadah itu kita persembahkan kepada Allah, bukan untuk manusia. Nah, jadi beda. Kalau kita mempersembahkan ibadah kita kepada Allah, maka kita dengan hakul yakin, yakin seyakin-yakinnya bahwa ibadah kita itu diterima oleh Allah, karena beribadah kepada Allah. Maka jangan nanti patah semangat jika ada orang yang bilang sembahyang drone menoh nak terima, bukan dia yang menerima, ya kan? Bukan. Salat kamu tadi tidak diterima. Jangan gundah. Yang menerima salat Allah, yang mengerjakan salat hamba Allah. Jadi itu saja cara berpikir. Kita bersedekah, kita persembahkan harta kita kepada Allah. Mungkin ketika kita ambil uang ada yang lihat, tidak ada masalah. Tapi kita tetap mukhlisina lahuddin, ikhlas kita di dalam beragama. Hunafa, lurus, jujur, benar. Maka upayakan kalau kita sudah tetap mengerjakan sholat, pelihara kejujuran. Nah, ini pada umumnya saya melihat orang yang ngomong bohong-bohong itu sholatnya enggak beres. Orang yang banyak cerita-cerita ini cerita itu, ternyata ketika kita enggak sholat, itu persoalannya. Tapi orang yang benar-benar sholat, dia sudah mulai memelihara diri. Hunafa, lurus dia. Enggak mau mengambil harta orang lain, enggak mau makan haram, enggak mau berbuat haram, karena dia mukhlisina lahuddin, hunafa, ikhlas dia di dalam beragama dan lurus. Mana lurus ini? Orang hanif. Hanif itu orang baik, orang yang belum terpengaruh dengan kejahatan-kejahatan yang ada di alam ini. Itu namanya hanif atau hunafa. Maka kita semua hendaknya memiliki sifat ini. Jadi sifat hanif, sifat lurus, jujur. Artinya ini bahasa Aceh, lurus-lurus manteng, hana tulit-tulitnya. Nah, itu bahasa Acehnya. Enggak ada bohong-bohongnya. Enggak ada rencana untuk menipu orang lain. Karena ada juga kita lihat dia rajin sholat, tapi berutang enggak bayar. Nah, berarti belum hunafa. Belum lurus cara dia berpikir. Masih suka menipu orang lain. Apakah dengan gaya menipunya itu akan menjadi rezeki baginya? Tidak. Itu tidak menjadi rezeki dengan kedustaan dan kebohongannya. Ini apalagi setelah Allah menyuruh kita beribadah dengan ikhlas, lurus, jujur, seperti akhlak Nabi, sadaq, amanah, tabligh, fatanah, benar, sadaq, amanah terpercaya, tabligh menyampaikan sesuatu yang benar, fatanah cerdas. Jadi umat Islam itu harus memiliki kecerdasan agar dia itu selalu mengenal dirinya. Coba lihat sekarang ada bapak-bapak udah tua, ini tidak masuk anak muda. Anak muda itu banyak, itu ada pemuda subuh celana pendek. Ketika sudah azan, ada sebagian masih tetap di jembatan, di perkumpulan mereka seperti di Lamnyong. Tapi sebagian mereka pulang ke rumahnya. Pulang ke rumah tidur sampai dengan siang. Ini generasi muda. Generasi tua yang enggak sholat pun banyak. Jadi dia tidak bisa mengontrol dirinya sendiri.

isya enggak sholat, subuh enggak sholat, kekuatan dan kecerdasan otaknya telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dicabut kecerdasan dan banyak lupa itu adalah bahagian dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun Allah menyebut azab kecil. Wala nuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Allah menimpakan azab-azab kecil bagi orang-orang yang enggak patuh pada Allah. Allah larang dia buat maksiat, dia buat maksiat. Allah suruh dia salat, enggak salat. Allah menyuruh dia taat, tapi dia buat laknat. Maka Allah berfirman di surat As-Sajdah, wala nuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Kami, kata Allah, akan menimpakan azab-azab kecil waktu di dunia, waktu di dunia, dunal azabil akbar, sebelum Allah mendatangkan azab-azab yang besar. Jadi di dunia ini padahal sudah berat juga, tapi masih dianggap

mendirikan sholat. Kalau punya kemampuan bidang harta, wayu'tu zakah, tunaikan zakat, bayar zakat. Ini dalam ilmu fikih sering diterangkan tentang zakat. Bahkan Rasulullah membuat persentase, misalnya zakat profesi, ruba'ul asyar min malina, 2,5% dari harta kita. Misalnya kita tiap bulan ada uang 5 juta, langsung bayar zakat 125 ribu. Nanti ada penghasilan lain dari mana-mana, mungkin dari jualan, dari macam-macam, terkumpul lagi 5 juta, udah 10. Berarti zakat penghasilannya satu bulan 250 ribu. Inilah makna wayu'tuz zakah, tunaikan zakat, dan tidak akan membuat manusia menjadi miskin. Nah, berarti kalau kita berani, kita punya uang satu bulan 10 juta, meskipun orang lain tidak tahu, bayar zakat, wajibkan diri 250 ribu. Kalau 20 juta, 500 ribu. 30 juta, 750 ribu. Jangan kikir, karena 750 ribu itulah yang menjaga harta dan yang mengembangkan harta. An-numu. Apa makna an-numu? Berkembang. Jadi jaminan Allah kepada orang yang berani membayar zakat, penghasilannya semakin hari semakin bertambah banyak. Nah, ini dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka menjadi pedagang, mudah-mudahan menjadi pedagang yang disiplin di dalam membayar zakat. Kita orang biasa, bukan pedagang, atau mungkin ada toko, sewa toko misalnya setahun 40 juta, berarti zakatnya 1 juta, bayar zakat. Hak kita hanya 39 juta. Hilangkah uang ini? Jaminan Allah tidak hilang, berkembang. Artinya orang ini bertambah mudah rezekinya karena disiplin di dalam membayar zakat. Wazalika dinul qayyimah, dan inilah agama yang lurus. Ternyata agama yang lurus, kita kadang-kadang tersembunyi yang mau kita berikan, karena Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'alin wa ma yakhfa 'ala Allah min syai'in fil ardi wa la fis sama'. Ya Tuhan kami, Engkau yang maha mengetahui apa yang kami nampakkan dan apa yang kami sembunyikan, dan tidak ada yang tersembunyi bagimu ya Allah ya Rabbal Alamin. Kalau manusia enggak tahu, misalnya kita punya toko, bisa saja orang enggak tahu, tapi sewanya setahun 40 juta, berapa zakatnya? Rubul asyar min malina, 2,5% dari 40 juta hanya 1 juta. Seakan-akan menurut kita uang kita sudah hilang, tapi ternyata tidak. Itu namanya an-numu. Allah kembangkan harta. Maka bersifat beranilah di dalam membayar zakat. Bapak dan ibu dan jamaah pendengar yang dirahmati Allah, saya sendiri pernah ditanya oleh jamaah di Ciputat. Oleh dia, jamaah Ciputat nanya, Ustaz kalau menerangkan tentang zakat itu bagus sekali, kami enak mendengarnya.

Ustaz sendiri bayar zakat enggak? Hampir-hampir seluruh jamaah marah ke yang bertanya. Saya bilang, kenapa marah? Itu pertanyaan paling bagus. Kenapa marah ke dia? Kan beliau nanya ke saya. Lalu saya jawab, saya membayar zakat setahun sebelum saya jadi dosen. Jadi dosen 1990, tahun 1889, saya sudah mulai belajar membayar zakat. Karena Prof. Muslim waktu itu memfatwakan, siapa yang punya penghasilan 3 mayam emas per bulan, 1 mayam 80 ribu, kali 3 240 ribu. Penghasilan saya mungkin sudah 3 kali 240 ribu. Lalu saya belajar bayar zakat sebelum saya menjadi dosen tetap. Masih honor waktu itu. Tapi honornya semua diberikan honor. Meskipun banyak mata kuliahnya di Fakultas Usuluddin, di dakwah, di syariah, di tarbiyah, di Fakultas Adab, 5 fakultas ketika keluar itu banyak. Melebihi untuk bayar zakat. Lalu saya mulai bismillah bayar zakat. Jadi jawaban tadi, saya sudah mulai bayar zakat setahun sebelum saya jadi dosen. Nah, mudah-mudahan yang bertanya tidak menganggap lagi bahwa penceramah-penceramah itu tidak bayar zakat. Biasanya penceramah-penceramah yang mengerti tentang hukum, ya kan, yang punya penghasilan, dia hitung. Gajinya berapa, dari tempat lain berapa, akhirnya ada 30 juta sampai dengan 40 juta per bulan. Kalau 30 juta berarti 750 ribu, kalau 40 juta berarti 1 juta rupiah. Ini saya sendiri, ini perlu saya sampaikan, takut ada lagi yang bertanya nanti di sini, ya kan? Ustaz, apakah khabar jarang tak lah nak kau? Nak bayar zakat lah ni. Rupanya marah yang mendengar. Nah, kita juga bayar zakat. Mengapa zakat harus kita tunaikan? Ternyata pengalamannya, pertama Allah mengembangkan harta. Yang kedua, harta yang sudah ada itu tidak diganggu oleh makhluk lain termasuk oleh pencuri. Tetapi jika suatu waktu ada cobaan, misalnya kereta kita hilang, ini kita sudah menggemboknya, tapi tetap juga yang namanya pencuri, dia akan bermain biasanya di masjid-masjid. Contohnya banyak orang hilang sepatu di masjid. Banyak orang hilang sandal baru di masjid. Banyak orang hilang Honda baru di masjid. Bahkan sekarang mobil-mobil diambil. Apa yang harus kita lakukan? Kunci untamu baru kamu salat. Nah, jadi kunci untamu, gembok untamu baru kamu salat. Ini perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu sudah 25 menit. Ya. 30 menit. Ya, kita padai sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Ya mujibas sa'ilin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Berjumpa bersama Amar di Banda Aceh pagi ini untuk edisi Minggu 31 Mei 2026. Sudah menyapa Anda dari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat tadi sampai nanti di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tentunya di Banda Aceh pagi ini akan memberikan lagu-lagu hiburan dan juga informasi terupdate untuk Anda, utamanya dari portal rri.co.id. Pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 6 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat, dan tadi Anda sudah bersama kami ya. Kita sama-sama mengikuti kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman, dan kini Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh. Ini dari kaca studio Pro 1 RRI Banda Aceh, kami perhatikan ya, dari langit ini sudah mulai muncul ini cahaya oranye ya. Insya Allah sesaat lagi matahari akan segera terbit juga. Untuk Anda mungkin yang setelah mendengarkan kuliah subuh tadi juga mulai bersiap-siap untuk berolahraga pagi, kami ucapkan selamat pagi. Kami hadirkan lagu hiburan untuk Anda, dan lagu pertama yang akan menemani kita adalah Melompat Lebih Tinggi dari Sheila on 7.

mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitara. Semoga semua makhluk hidup

Kantor Kementerian Agama Kemenag Kota Sulsalam melaksanakan penyembelihan 2 ekor sapi kurban yang berasal dari partisipasi seluruh ASN di lingkungan Kemenag setempat pada perayaan Idul Adha. Kegiatan tersebut bukan sekedar rutinitas tahunan, tetapi menjadi momentum mempererat rasa persaudaraan, kepedulian, dan keikhlasan dalam berbagi kepada sesama. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Sulsalam, Munawar, menyampaikan bahwa ibadah kurban mengandung makna mendalam tentang pengorbanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun daging kurban didistribusikan kepada seluruh ASN di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Sulsalam serta masyarakat sekitar sebagai bentuk kepedulian dan semangat berbagi di hari raya Idul Adha.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kini saatnya kami ajak Anda untuk kita bergabung bersama reporter Sukorwil Nusantara 17 Banda Aceh dalam program Warta Nukuta Alam. Dan sudah kami ucapkan selamat mengikuti.
2: Saatnya Anda ikut.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Muammar mengantarkan warta Merkuta Alam pagi ini, siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Minggu 31 Mei 2026. Sari berita. Masyarakat mengeluhkan sulitnya mendapatkan BBM solar subsidi yang menyebabkan antrean mengular di SPBU. Sementara itu, korban bencana alam di Benar Meriah yang menghuni huntara mendapat bantuan daging kurban. Inilah warta berita selengkapnya. Antrean panjang kendaraan untuk mendapatkan solar subsidi kembali terjadi di sejumlah SPBU di Aceh. Berikut dilaporkan reporter Cindy Novita.
1: Antrean kendaraan pengangkut barang, truk hingga kendaraan usaha terlihat mengular di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Aceh dalam beberapa hari terakhir. Pantauan RRI menunjukkan antrean solar terjadi di sejumlah SPBU di Kota Banda Aceh, Aceh Barat hingga Nagan Raya. Panjangnya antrean membuat sebagian pengendara harus menunggu selama berjam-jam. Tidak sedikit pula yang memilih meninggalkan kendaraannya di lokasi antrean agar tidak kehilangan giliran saat distribusi solar kembali tersedia. Menanggapi kondisi tersebut, Sales Area Manager Retail Aceh PT Pertamina Patraniaga, Misbah Buhori, menjelaskan bahwa biosolar merupakan bahan bakar subsidi yang penyalurannya diatur berdasarkan kuota yang telah ditetapkan pemerintah.
2: Ini nyebutnya CBT, jenis bahan bakar tertentu. Ini ada kuota per masing-masing kabupaten kota, per SPBU, dan ini ditetapkan oleh pemerintah melalui BPA Migas, tentunya sesuai dengan anggaran subsidi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah setiap tahunnya.
1: Dengan penyaluran yang tepat sasaran dan pengelolaan yang efektif, diharapkan antrean panjang di SPBU dapat berkurang, sehingga aktivitas masyarakat dan pelaku usaha tidak terganggu. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Masyarakat Turki melalui Somuncu Baba menyalurkan 40 ekor sapi kurban untuk masyarakat kota Banda Aceh. Selengkapnya dilaporkan reporter Tisi Maulidia Putri.
3: Wali Kota Banda Aceh Iliza Sa'adudin Jamal menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Turki melalui Somuncu Baba atas bantuan 40 ekor sapi kurban untuk masyarakat di ibu kota Provinsi Aceh. Adapun hewan kurban ini disalurkan ke 14 kampung atau desa agar manfaatnya dapat dirasakan oleh lebih banyak warga. Turki turut mengapresiasi kepada Rumah Potong Hewan RPH Banda Aceh.
4: Indonesia halkını çok seviyorum. Aceh'i özel seviyorum. Aceh bu mühiti ayrı.
5: Alhamdulillah kami juga syukur, berterima kasih buat perhatian Turki yang gak putus-putus untuk Aceh. Yang juga telah memilih untuk bisa berkembang di bantuan sapi kurban sejumlah 40 sapi dari Somuncu Baba dari Turki. Alhamdulillah mereka juga melihat bagaimana proses pemotongan hewan kurban di Kota Banda Aceh, di tempat pemotongan hewan, dan mereka mengapresiasi proses dari pelaksanaan kurban di Kota Banda Aceh.
3: Wali Kota berharap jalinan persaudaraan dan semangat berbagi ini terus membawa keberkahan bagi semua. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Pemerintah daerah Kabupaten Benar Meriah membagikan daging kurban kepada penghuni hunian sementara sebagai bentuk kepedulian terhadap korban terdampak bencana alam. Selengkapnya dilaporkan Alfi Saharin.
6: Pemerintah daerah Benar Meriah membagikan daging kurban untuk keluarga beresiko stunting sekaligus penghuni hunian sementara. Sekretaris Daerah Benar Meriah Riswandika Putra mengatakan, hal itu dilakukan sebagai upaya mencegah dan menurunkan angka stunting di daerah tersebut. Antusias masyarakat dalam berkurban tahun ini sebutnya sangat meningkat, sehingga perlu diterapkan rasa berbagi, terutama kepada masyarakat terdampak bencana.

0: Si Huntara dan masyarakat sekitar memang yang hadir di sini juga tetap kita bagikan juga untuk fakir miskin di sekitar lingkungan Masjid Agung Babussalam.
1: Pihaknya berharap masyarakat tetap antusias untuk berkurban setiap tahunnya demi menjalankan ibadah serta berbagi terhadap sesama, terutama bagi yang membutuhkan. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.

0: RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat dan Radio Suara Sumber Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempaka Kuning Aceh Timur.
1: Aktivitas Pelabuhan Baluhan Sabang masih normal pada momen libur Idul Adha. Informasi tersebut dilaporkan reporter Irzam.
2: Arus kedatangan penumpang maupun wisatawan di Pelabuhan Baluhan Sabang masih terpantau normal dan belum menunjukkan lonjakan signifikan pada momen libur Idul Adha 2026.

0: hari sebelumnya ditutup sementara selama libur Idul Adha dan dijadwalkan kembali beroperasi pada 29 Mei 2006. Polisi tersebut diprediksi akan memicu peningkatan kunjungan wisatawan ke Sabang pada hari Sabtu dan Minggu. Koordinator Pelabuhan Bolan Sabang, Sabta Pebri Asia Saputra kepada RRI mengatakan pihaknya telah menyiagakan 12 personil untuk mengantisipasi kepadatan penumpang di area pelabuhan. Ia menjelaskan penempatan personil dilakukan di sebuah titik yang dinilai rawan terjadi penumpukan penumpang atau wisatawan agar arus pergerakan itu tetap berjalan lancar selama puncak kunjungan akhir pekan.
1: Kalau kita personilnya ada 12 orang, Bang. Ada sebagian yang di antrian kapal lambat, ada yang di kapal cepat, ya untuk meminimalisir arus penumpang lah, biar jangan terlalu macet kan. Dan dibantu dengan KP3 juga, orang karantina, seperti itu, Bang.
0: Ia menambahkan selain personel pelabuhan, pengamanan dan pengawasan di Pelabuhan Bolaan Sabang juga melibatkan sejumlah instansi terkait seperti KP3 dan karantina kesehatan. Otoritas pelabuhan turut menghimbau wisatawan menjaga kebersihan

0: Yani Zamrana melaporkan.
1: Berita terakhir pendengar, pemerintah Kabupaten Aceh Utara memperoleh alokasi anggaran sebesar 140 miliar rupiah dari transfer keuangan daerah atau TKD Provinsi Aceh. Anggaran tersebut akan digunakan untuk memperbaiki tanggul dan jaringan irigasi yang rusak akibat bencana banjir bandang pada November 2025 lalu. Berikut laporan disampaikan Saifullah Nurdin.
2: Pemerintah Kabupaten Aceh Utara memperoleh alokasi anggaran sebesar 140 miliar rupiah dari transfer keuangan daerah TKD Provinsi Aceh. Anggaran ini akan difokuskan untuk memperbaiki tanggul dan jaringan irigasi yang rusak akibat banjir bandang pada 26 November 2025 yang lalu. Bupati Aceh Utara Haji Ismail Ajalil yang akrab disapa Ayahwa menyatakan bahwa dana tersebut akan dialokasikan khusus untuk memulihkan infrastruktur di Aceh Utara. Aceh Utara mendapatkan 140 miliar dari TKD Aceh untuk memperbaiki tanggul dan irigasi yang rusak. Sisanya nanti akan dianggarkan oleh Balai Wilayah Sungai atau BPS, sedangkan proyek pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi ini sudah memasuki tahapan tender.
3: Mulai dari TKD Provinsi, kita mendapat sekitar 140 miliar, sisanya dari balai. Semua yang terdampak kemarin, semua lagi proses pekerjaan, yaitu tender.
2: Ayahwa menyebutkan tim teknis dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Aceh Utara juga telah merampungkan verifikasi di lapangan untuk memetakan titik-titik kerusakan. Dengan harapan seluruh proses administrasi berjalan tanpa hambatan agar pengerjaan fisik di lapangan bisa langsung dimulai pada Juni 2026 ini. Demikian Saifullah Nurdin melaporkan.
1: Demikian Warta Mukuta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian Warta Mukuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

satu gol yang sampai hari ini masih diperdebatkan dunia. Sebagian menyebutkan kecurangan, sebagian lagi menyebutkan kejeniusan. Dan semua itu terjadi di Piala Dunia 1986 di Meksiko. Meksiko sebenarnya bukan pilihan awal. Turnamen ini semula akan digelar di Kolombia. Namun masalah ekonomi membuat Kolombia mundur dan FIFA akhirnya menunjuk Meksiko sebagai tuan rumah pengganti. Itulah sebabnya Meksiko menjadi negara pertama yang dua kali menjadi Piala Dunia. Sebanyak 24 negara partisipasi dan Piala Dunia 1986 juga terasa semakin megah di layar televisi. Teknologi siaran yang semakin maju membuat miliaran bisa mengikuti drama pertandingan dari berbagai penjuru dunia. Atmosfer Stadion Azteca, warna-warni Tribun Meksiko, hingga aksi para pemain kini terasa jauh lebih dekat dengan penonton dunia. Namun di tengah semua kemegahan itu ada satu nama perlahan menguasai turnamen. Diego Maradona, kapten Argentina itu tampil seperti pemain dari dunia lain.

Argentina pun menang 2-1. Maradona benar-benar membawa negaranya melaju. Mereka kemudian mengalahkan Belgia di semifinal sebelum mengalahkan Jerman Barat di final. Final sendiri berlangsung dramatis. Argentina sempat unggul 2-0, namun Jerman Barat bangkit dan menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Ketika pertandingan akan memasuki perpanjangan waktu, Maradona memberikan umpan terobosan sempurna kepada Jorge Burruchaga. Gol! Argentina menang 3-2. Dan malam itu di Stadion Azteca, kota Mexico City, dunia tidak hanya melihat Argentina menjadi juara dunia, dunia sedang menyaksikan satu pemain yang membawa sebuah negara di pundaknya. Namanya Diego Maradona.

Ya, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh. Dari kata studio Pro 1 RRI Banda Aceh ini kami perhatikan ya, saat ini cuaca sudah mulai cuaca pagi ini mendung di seputar Jalan Sultan Iskandar Muda. Mungkin untuk Anda yang punya rencana ya untuk sekedar berjalan santai ataupun jogging di lapangan Lempadeng ini, bisa menyiapkan jaket mungkin ya, jaket yang anti air tentunya, karena saat ini juga sedang terjadi hujan gerimis ya di seputar Jalan Sultan Iskandar Muda, di kawasan kantor RRI Banda Aceh dan juga lapangan Lempadeng. Pendengar, masih akan kami hadirkan lagu hiburan untuk Anda, dan nanti di pukul 7 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI dan kita akan sama-sama ikuti berita sentral Warta Berita Pro 3. Dari studio kami ucapkan selamat menantikan.